0: Keikutsertaan di tingkat nasional bukan hanya tentang meraih juara. Pengalaman tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan, mengembangkan kemampuan penelitian, serta membuktikan bahwa pelajar Maluku mampu bersaing melalui ide dan karya yang dihasilkan. Perjalanan menuju Jakarta pun mendapat perhatian dan dukungan dari keluarga, guru, sekolah, serta masyarakat Maluku. Kehadiran keduanya di panggung nasional diharapkan menjadi inspirasi bagi pelajar lain untuk berani meneliti, berinovasi, dan mengembangkan potensi daerah melalui pendidikan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi

0: Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara dan kebanyakan Mbak Sudara masih tetap dengar katon di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah, Mbak Sudara katon ada di acara Paparisa Komunitas yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini. Katon hari ini pun topik musik jukulele dan Hawaiian dalam pelestariannya. Lalu ketemu pun narasumber, beta perkenalkan dulu. Kalau yang satu ini beta perkenalkan, boleh. Tapi yang satu ini kayaknya semperlu perkenale dong, dengar suara saya, dong, setau gak apa. Kata narasumber yang pertama ada Bapak Dani Yohanes Mailisa. Untuk ini pelatih ukulele dan Hawaiian SD 1 Hati Besar. Selamat pagi, Bapak Dani.
1: Selamat pagi.
0: Kabar bagaimana hari ini?
1: Luar biasa, baik.
0: Sehat? Mantap.
1: Selalu.
2: Selalu, ya.
0: Oke, tapi tadi perjalanan ini alamatnya di mana? Alamat?
1: Beta pun alamat di Paso.
0: Paso, yeah. Oh Paso, yeah. Betul. Beta suka kenal, tapi beta mau tebak ini tinggal di mana? Padahal memang di Paso, betul.
2: Pendatang kapa?
0: Seng, bukan pendatang, tapi beta yang jarang keluar kapa. Oke, ada Bapak Dani Yohanes Mailisa. Nah, selanjutnya katong pun narasumber yang berikut pasti dong dengar suara terus kenal. Untuk ini katong pun langganan di Pro Ampa ini. Katong kalau Iko Beto Idol pun lagu bilang laki-laki baik. Ah ini untuk sudah nih. Bapak Niko Tulalesi, koordinator Molukan Jukulele Leaders. Selamat pagi Bapak Niko.
3: Selamat pagi Kak Keren, selamat pagi Mbak Saudara pendengar Pro Ampa di seluruh Maluku. Salam bahagia. Gini.
0: Sehat Bapak Niko?
3: Sehat luar biasa.
0: Oke, katong pun topik hari ini musik jukulele dan Hawaiian dalam pelestariannya. Lalu kayaknya dari tadi beta lihat ada style-style jukulele.
2: Style jukulele.
0: Sebelum katong mulai ini ada
2: beta main Bapak Dani yang menyanyi untuk bintang tamu.
0: Oh, begitu. Jadi satu lagu dulu.
2: Iya, Bapak Dani, lagu apa?
0: Oke, kalau gitu beta silakan.
1: Izinkan beta par. Beta menyanyi, beta pelaku ciptaan juga.
2: Oh, berarti beta sentam. Nah,
1: beta pelaku ciptaan. Laksana. Ini kebetulan hari ini itu Armuti daftar kenakan di Kemenhukam.
2: Oh, iya. Nah,
1: lagu ini dia beta sebelum beta menyanyi beta sedikit menyampaikan akan punya
0: promosis.
1: Lagu ini diciptakan pada tahun 2015 pada waktu beta membentuk sanggar seni musik dan tari Pakuala Paso di Paso Ambon.
0: Pakuala.
1: Ya, Pakuala Paso.
2: Pakuala
1: Paso. Lalu beta ciptakan akan dengan judul sama Pakuala Paso. Menceritakan sebuah negeri yang akan menjadi penghubung antara dua jazirah. Jazirah Lehitu dan jazirah Letimur.
0: Letimur.
1: Akan pas di tengah-tengah.
0: Pas.
1: Nah, kalau orang Maluku bilang akan pas di pusau-pulau.
0: Ah,
1: jadi akan di tengah-tengah. Jadi izinkan beta, memperin beta mengkali menyanyikan sedikit par.
0: Boleh,
1: silakan. Bisa dengarkan juga.
0: Oke. Okay.

0: Oke, Paku ala Paso.
1: Paku ala
0: dia
1: Paso.
0: Kata-kata tadi Bapak Niko yang beta dengar tadi itu kebanyakan nama-nama daerah-daerah yang ada di Paso itu.
1: Oh,
0: ada Maori. Waktu itu saya Bapak Dani itu.
1: Iya, betul. Nah. Beta dengar kayak bahasa Cina di beta telinga. Jadi itu tiga eri atau negeri lama yang berada di gunung,
0: gunung
1: kemudian digabungkan menjadi satu.
0: Eriwakang,
1: oh, akan nama Paso itu Pakuala,
0: Pakuala
1: ya.
0: Paso.
1: Oh ya, cita-cita rapat, ya. Rapat dua jasira menjadi Paso.
0: Paso. Paso. Oh, ya. Paso. Jadi ingatan Pak Saudara, Pakuala bukan Pakuala.
1: Ya.
2: Oh, Pakuala.
1: Pakuala sendiri lagi.
2: Oh, sendiri lagi.
1: Ya.
2: Nah, cerita-cerita yang mesti di-share toh, biar anak cucu tahu.
1: Iya. Memang kan sedikit kalau dalam bahasa Portugal dia disebut Pakuala.
0: Pakuala.
1: Tapi ketahuan dalam potong penyelidikan sejarah, dia mungkin agak berbaur dengan pengucapan pada waktu itu.
0: Ya,
1: pengucapan. Jadi kalau dia Pakuala. Pakuala itu orang itu nama Paku itu berarti itu pasak. Pakuala itu bumi, berarti dia sambung. Satu sesuatu yang sambung.
0: Satu sambung. Ya.
1: Barangkali itu akan punya sedikit kronologis.
0: Oke. Kata langsung saja, ini terkait dengan kata pun topik hari ini, musik ukulele dan Hawaiian dalam pelestariannya, ini menurut Bapak Dani seperti apa?
1: Pertama-tama beta memberikan apresiasi yang paling tinggi.
0: Iya.
1: Par kata punya Bapak Niko ini sebagai pembentuk yang mengayomi, yang turun ke daerah-daerah di Maluku ini, teristimewa kata di sekolah-sekolah. Yang sudah mengangkat jang marah beta bilang akan ukulele juga. Akan memang dari bahasa ukulele dari Hawaii, tapi mungkin Bapak Niko nanti sebentar bisa kasih klarifikasi akan atau kan bisa menjelaskan akan lebih lanjut. Tetapi dia dirubah namanya oleh Fernandez di Maluku menjadi ukulele. Entah apa dia punya masalah sampai dapat rubah nama ukulele, beta kurang begitu paham, tapi akan nama ukulele. Jadi mengkali beta sebutkan ukulele juga. Beta memberikan apresiasi yang cukup tinggi karena beliau sudah mengayomi ketong semua. Karena kalau seng ada antua berarti ketong ini tas pica-pica terselubarai. Orang seng kenal. Orang anak-anak siswa nih dong seng kenal ukulele. Nomor satu anak siswa dulu.
0: Setuju, beta setuju.
1: Begitu. Jadi beta berikan apresiasi peran tua, tinggal bagaimana pemerintah saja. Pemerintah bekerja sama dengan tua yang baik. Kita kira itu loh yang sementara.
0: Siap. Oke, kalau dari Bom Niko seperti apa nih terkait dengan ketemu top ini musik ukulele dan
2: Hawaii. Bicara saya penghargaan berapa kali kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi Bapak Ren ini kan dengan pelestariannya ya, kalau ukulele memang ketong lihat sendiri bahwa perkembangannya sangat masif dan luar biasa lah, di boleh dibilang untuk di Indonesia ini Maluku bisa dikategorikan sebagai province of ukulele music ya. Tapi Hawaiian ini yang sangat sedikit sekali ketong lihat apa regenerasinya yang sangat sedikit. Satu ketika beta datang di kunjungi grup ukulele di sekolah SD 1 di Hati Besar ya. Tempatnya Bapak Deni. Beta datang dan teman-teman ada teman-teman media juga ikut dan ketong terkaget-kaget lah gitu bahwa kalau main bass memang anak-anak di ukulele banyak main bass, tapi ini ada Hawaiian untuk melodi. Ketung kaget sekali. Terus waktu itu ada anak perempuan, ada anak laki-laki yang main dan
0: Hawaiian ini.
2: Iya, dan ketung beta sendiri juga kaget plus bahagia gitulah, Pak Saudara, karena masih ada orang yang mau lihat ke anak-anak River dia punya skill bermain musik ya anak-anak kan.
0: Iya,
2: kan ketong lihat bahwa yang tampil ya teman-teman itu saja kan. Nah, ketong belum pernah lihat bagaimana mereka dengan kejagoannya itu tampil dengan someone atau seorang penerusnya bagaimana. Ketong orang Maluku banyak kelemahan itu, mati dengan jagonya gitu loh. Karena tidak mau regenerasi ke orang lain. Apalagi ke orang lain puana gitu ya.
0: Kebanyakan.
2: Ya. Ini masih turun sedara nih. Jadi ketemu aku masih pakai turun sedara. Betul jago apa? Tekstur betul puana. Pasti aku itu orang lain puana sih boleh. Tapi ini Bapak Deni ketemu melihat bahwa antum muncul dengan cara yang berbeda, dengan pola pikir yang sangat maju. Kalau betul lihat, karena beliau punya skill tidak diturunkan hanya buat beliau punya keluarga, tapi menurunkan ke anak-anak orang lain.
0: Siap.
2: Ya bahkan bapak mamanya antus yang kenal. Dan itu sesuatu yang perlu juga dilihat sebagai contoh buat Mas Saudara yang memang saat ini lagi jago-jagonya dengan Hawaiian di Kota Ambon. Kan ini barang kalau teman-teman cuma main sendiri atau di seputaran keluarga sendiri, dia tidak bisa berkembang seperti ukulele. Tadi ketua mau ini musik-musik yang luar biasa nih dilestarikan sama-sama, ada penerusnya dan sebaiknya jumlahnya banyak. Itu jangan cuma 1-2-3 anak-anak yang main Hawaiian. Dan sebenarnya yang paling berbahagia itu kepala sekolah SD satu hati besarnya itu, bahwa grup ukulele banyak di Ambon, tapi hanya beliau punya sekolah yang ada Hawaiiannya. Dan itu keren sekali. Kita pikir kepala dinas pariwisata Pak Edi juga sebaiknya juga melirik hal ini. Kan kalau kita lihat bantuan musik dari pemerintah ke sekolah kan tifa, terus ukulele, ya. Hawaiian juga sebaiknya. Karena kalau bicara, oh kami menyumbang musik tradisional ke sekolah, masih kurang tuh Hawaiian yang ada. Tidak usah pikir bahwa nanti siapa yang datang ajar main. Kasih tanggung jawab, sekolah sudah pembarang.
0: Iya, betul.
2: Yang cari pelatihnya siapa? Kan pemainnya ada banyak.
0: Dulu.
2: Ya, pemainnya ada banyak. Oh, dari mana perajar? Pemerintah dong. Iya kan, perbayar pengajar.
0: Betul.
2: Pemerintah lah, kurangilah berangkat banyak-banyak orang. Kurangilah curi-curi uang rakyat itu. Uangnya bisa dipakai itu buat bayar pelatih musik. Kalau serius mau bicara bahwa pelestarian musik tradisional.
0: Betul.
2: Jadi not focus only di ukulele. Satu ketika ketua ada rapat dengan teman-teman musisi, tuangan ada ibu satu marah ketua. Entah ini suling kan. Atau bilang ini kok kayak pemerintah cuma fokus di ukulele terus suling kayak tidak diperhatikan. Kita bilang antua waktu itu bahwa mami begini, ukulele ini bukan pemerintah yang beli ukulele, pas semua anak yang main. Ini ketua punya cara kampanye sehingga orang tua semua terlibat,
0: iya,
2: untuk membeli. Jadi jangan salahkan pemerintah bahwa kok ukulele pemerintah perhatikan. Seng, kebetulan saja ini besar. Jadi banyak karena bagaimana mengkampanyekan, menyadarkan semua orang bahwa ini penting dilestarikan. Karena ini budaya yang kekayaan tidak pernah habis. Kekayaan alam habis nanti itu. Tapi kekayaan budaya selagi ada generasi Maluku yang lahir, itu tetap bertahan. Nah, ketua jelaskan pur ibu itu bahwa suling juga bisa kayak ukulele. Bagaimana cara ibu create, mengkampanyekan itu. Memang jelas pasti butuh dukungan pemerintah supaya misalnya kayak itu bisa masuk kayak ukulele ya di pelajaran mulok, waktu school. Nah, ketua berharap yang tadi beta cerita Hawaiian ini yang ini musik kebanggaan loh. Maksudnya orang Maluku pun cara main Hawaiian kan beda dengan orang di Hawaii.
0: Iya, betul.
2: Beta dengar beberapa rekaman di ini kan ketua cari apa what's unique traditional music di Maluku yang similar dengan yang ada di luar. Kayak ketua ukulele kan di luar juga ada kan.
0: Iya.
2: Nah, bisa dibuktikan dengan tahun lalu beta ikut Indonesia Pacific Culture Synergy, 16 negara datang, negara-negara Melanesia datang buat ukulele. Tapi kan cara mainnya berbeda. Dan ketua yang di situ, ya jadi kayak leader gitu lah. Dan nah, sama juga bisa lihat orang Maluku cara main itu ya unik, berbeda sama Hawaiian.
0: Siap.
2: Kan betul, pemain-pemain Hawaiian di Maluku kan punya keunikan tersendiri. Nah, itu yang menjadi pride, menjadi value dari musik Hawaiian di Maluku. Nah, ini yang mesti di support orang-orang kayak Bapak Denny. Dan mungkin ada orang lain yang seperti Bapak Denny yang punya kerinduan juga untuk mengajar anak-anak.
0: Ayo,
2: tetapi
0: betul.
2: Saya tuh mau diajar di mana? Nah, kalau sekolah memang itu bisa. Bisa pikir media pendidikan itu paling tepat untuk,
0: siap,
2: atau di komunitas itu paling tepat untuk river ini.
0: Oke. Oke, Pak Saudara yang mau gabung dengan Katom, kali mau tanya-tanya dari Katom pun dua narasumber ini, Pak Saudara bisa di line telepon 0911-311-544. Lalu yang mau gabung di WA bisa di 0813-5624-5887. Oke, Katom ke Bapak Dani do. Bapak Dani tadi kan bilang alamat tinggal rumahnya di Paso, tinggalnya,
2: yeah,
0: di Paso. Terus latihan anak SD 1 Negeri Hati Besar sana.
2: Iya. Yeah.
0: Jauh begitu. Padahal ada sekolah-sekolah di Paso juga.
2: Yeah.
0: Sekolah yang dekat ya Bapak Dani, karena kita tahu daerah Paso itu sekolah SD itu banyak.
2: Yeah.
0: Kenapa Bapak Dani lebih pilih sekolah di Hati Besar ini, SD 1?
1: Yeah. Memang kebetulan kalau bicara tentang SD 1 Hati Besar, kebetulan beta diangkat di situ.
0: Oh. Nah,
1: diangkat di SD 1 Hati Besar. Tetapi kalau mau seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Niko bahwa sekolah-sekolah katanya saya bisa bawa diri begitu.
2: Yeah.
1: Kalau mereka datang minta pastilah katong kas. Memang musik Hawaiian ini sedikit beta sedikit utarakan dia. Beta sangat mendakan ini 1000% sama dengan Bapak Niko tadi bahwa teknik bermain musik Hawaiian di dunia ini ada dua seto beta. Itu dari Hawaii sendiri, yaitu milik Amerika Serikat dan Maluku. Dan di Indonesia Hawaiian yang ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Hanya di dari Maluku. Dan begitu juga dengan ukulele atau jukulelenya. Beta mau sampaikan bahwa teknik bermain kita memang sedikit berbeda. Sangat mengasihkan, mungkin sesuai dengan dia punya budayanya. Tetapi itulah musik Hawaiian. Dan beta mau bilang bahwa memang musik Hawaiian kalau lama-lama pemerintah tidak memperhatikan, berarti ketua basudara di NTT akan naik lebih tinggi dari ketua. Dan itu sudah terbukti. Basudara bisa lihat saja di YouTube-YouTube, konten YouTube, tidak ada orang Maluku, mungkin 1-2 saja. Tapi paling banyak itu dari NTT, dari Kupang. Jadi beta kira mengharapkan pemerintah bisa melihat hal ini. Orang Hawaiian banyak ada, beberapa orang tua Hawaiian main di Ambon. Iya, tapi mereka tidak mungkin sama seperti beta membawa diri tanpa ada permintaan. Kalau pemerintah membuka ruang, beta kira semua pasti akan jadi.
0: Oke sih. Lalu iya. Bapak Dani, ini kalau ketum bilang kasih belajar anak-anak main Hawaiian.
1: Iya.
0: Kalau untuk orang dewasa, beta pikir mungkin gampang.
1: Iya.
0: Tapi kalau anak, anak kecil, anak-anak sekolah, anak-anak iya. SD itu kan pasti agak susah. Kira-kira teknik Bapak Dani untuk kasih latihan iya, itu seperti apa sampai dong bisa main Hawaiian?
1: Kalau bicara teknik atau metode, itu memang kebetulan beta ini lulusan pendidikan guru. Jadi ketum kasih sambung saja, menyambungkan antara metode pembelajaran
0: iya.
1: yang ada di guru dan teknik pelatihan. Nah, kemudian kalau ini anak-anak kecil,
0: iya.
1: ketong saya usah berpikir sampai lebih tinggi dari mereka. Dasar petikan bisa melodi di ukulele, dia bisa main di Hawaiian. Itu sudah pasti. Jadi kembali lagi pada ukulele, dia bisa melodi di ukulele, berarti dia bisa bermain musik Hawaiian. Karena Hawaiian itu adalah musik melodi,
0: yeah,
1: dia bukan yeah. musik pengiring. Yeah. Jadi metodenya gampang aja, memberikan hal yang simpel, memberikan melodi yang simpel, awal, di tengah, dan akhir. Hanya intro, interlude, dan coda sudah selesai.
0: Selesai ya.
1: Yeah.
0: Padahal kata mulia kan anak-anak SD itu kan dong masih punya apa? Macam masih ingin bermain begitu. Jadi kalau yeah. beta pikir kalau untuk latihan kayaknya susah, tapi yeah. ya
1: sebenarnya gampang juga. Anak-anak juga. Ya. Ketika anak siapa saja. Beta juga narasumber di SD 1 Suli yang pernah mengajarkan anak siswa-siswi untuk musik Hawaiian. Itu orang tua pernah datang minta untuk les. Ya, untuk les. Cuma karena beta terbentur dan beta punya waktu yang harus ada di beta punya sekolah.
0: Iya.
1: Ya, istilahnya aja sampai lebih sampai pemerintah marah. Pamong pelajar lo kokotong, kira-kira begitu. Ya, dalam tong punya janda begitulah. Tapi yang jelasnya bahwa memang minat daripada orang tua bahwa anak-anak itu bisa bermain musik Hawaiian itu sangat tinggi. Dan itu bisa dibuktikan di mana-mana. Ya, kalau anak siswa bermain Hawaiian itu sudah orang tua apa saja yang kami minta orang tua bisa. Barangkali itu yang dari beta untuk musik Hawaiian.
0: Oke. Nah, Bapak Niko, selama ini Bapak Niko dan Juklele, selama tampil di acara-acara mungkin di dalam kota Ambon atau di luar, apa pernah sama-sama diiringi dengan musik Hawaiian?
2: Hawaiian belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Inginnya sih one day bisa ada antua sama-sama dengan kan kita punya grup baru dari Eric kan Maluku Mesemena kan.
0: Ah, Maluku
2: Mesemena. Nah, jadi kita tuh bisa hire kayak siapa saja boleh gabung dengan ketong untuk tampil. Kayak Juli kemarin ketong punya ketong tampil perdana di Taman Budaya. Itu yang jadi vokalis Ava dari Hawaii. Ini sebenarnya talk show lebih tadi Pro 1 kan malam-malam. Dan kemarin bulan ini untuk yang Hood Kota dan Festival Benteng Victoria, ketong ada satu gitaris dari Australia yang tampil dengan ketong. Jadi musik budaya yang ketong punya tadi tuh Maluku Mesemena traditional music ketong buka selebar-lebar untuk kesempatan bagi musisi seluruh dunia, international musician bisa digabung, bisa join. Dan kita berharap Wandi bisa sama-sama bawa Antua juga tampil lebih di Australia ya. Memang bulan rencana bulan depan kata Maluku Mesemena beberapa personil akan tampil di Melbourne di festival Indonesia di sana. Jadi mungkin kalau tahun depan ada yang namanya Darwin Festival, itu pemerintah negara bagian utara Australia punya event besar. Nah mungkin kita bisa ajak Bapak Denny, karena di bulan Juli kemarin kita diundang datang ke Darwin kan sama pemerintah kota Darwin, tapi kita ada pertemuan dengan sekretaris Ministry Culture, Multiculture, dan ketemu bicara situ untuk bikin Australian melukan culture synergy. Jadi ketemu dari sini bisa ke sana bawa alat-alat musik atau pelatih tari, dan ketemu latih orang-orang di sana di Australia. Setelah itu orang yang datang ke sini latih ketemu dong punya. Jadi ada action culture gitulah. Nah, kita berpikir bahwa nah musik Hawaiian juga kita harus tonjolkan di momen itu. Kebetulan tahun depan itu bulan Agustus, jadi Bapak Denny bisa simpan-simpan uang sedikit, tambah-tambah tiket. Kalau makan minum tambah tinggal sih, ketum ada di sana, bisa bantu ketum punya relasi yang cukup kuat. Tapi ketum berharap sih bisa tampil Bapak Denny dengan Hawaiian, dan bisa kalau selama ini ketulah musik Hawaiian, pemain Hawaiian duduk di belakang, penyanyi duduk di muka, berdiri di muka kan, salah tuh, karena musiknya kan musik Hawaiian music group, mestinya penyanyi Hawaiian itu dia berdiri di muka atau duduk di muka, penyanyi di belakang dia, mestinya. Berarti ada sebuah konsep yang salah di perform Hawaiian music group di Ambon selama ini. Kan ya musik yang utama itu kan Hawaiian, not singers-nya, bukan penyanyinya. Iya kan?
0: Atau kalau berdiri sejajar, bukan kali bisa?
2: Sejajar, iya, masih. Ini pemain Hawaiian di mana? Penyanyi di muka. Betul. Ini ada penataan setiap penataan yang kayak betul ini yang salah, cuman sebaiknya pemain Hawaiian taruh di muka. Itu sebagai bentuk katong semua penonton buat apresiasi, bahkan di grup mengapresiasi buat grup ini, karena grup nama kan Hawaiian Music Group, iya kan? Kok juga kan semua tampil berdiri sama rata kan, sama-sama. Ya gitu. Jadi mungkin ke depan tempat sudah main Hawaiian bilang Pak, Mas Lampung pun grup datang musik di muka sebenarnya di depan masih belum. Karena itu memang penting ya, supaya itu ditunjukkan dan anak-anak yang datang nonton, orang yang datang nonton, oh iya itu lihat tuh pencari hebat-hebat. Jadi kalau di sebuah konser dan kamera sing zoom buat pemain Hawaiian, atau saya ada muka di depan tuh di tritron dia kan. Ya ada cuma trio solo penyanyi di depan. Jadi beta dan teman-teman kita semua melakukan ukulele leaders memberikan doa yang terbaik, kok penghargaan pasti ya. Kita memberikan doa yang terbaik supaya semangatnya Bapak Denny tidak turun. Bahkan yang ketua berpikir susah lo acara anak-anak main Hawaiian, tapi tadi untuk bilang dan untuk punya ucapan sendiri mudah,
0: iya,
2: gampang. Karena untuk kita melihat bahwa untuk pakai metode tidak memikirkan, tapi eksekusi. Iya kan, memikirkan ini berarti kayaknya susah nih, bagaimana anak-anak gosok jari deh dengan balance antara tangan kiri tangan kanan dengan irama musik pendukung. Tapi beliau bilang gampang karena tidak berpikir, eksekusi. Betul. langsung direct laksanakan. Jadi ini metode yang sangat keren untuk ketong eksekusi semua hal ya, Bapak. Yeah. Ketong berharap setelah Bapak Denny, kan anak-anak yang sudah dilatih kan ada yang sudah lulus kan,
1: ada
2: masuk SMP. Nah SMP yang terima anak itu mestinya dong di sekolahnya tuh ibu guru bisa sekolah yang itu beruntung, yeah, karena dia punya satu siswa main Hawaiian di SD Bapak Denny yang ajar. Nah dia bisa sediakan juga tuh, dia punya kan sekarang Pak Wali pastikan bahwa semua grup ya sekolah tuh punya grup musik tradisional kan. Ya harus ada ukulele semua dari semua grup, tinggal tambah Hawaiian yang binaannya Bapak Denny kan. Sudah berapa orang generasi yang Bapak Denny?
1: Kalau SD 1 sudah lulus kan 3 orang.
2: Nah bayangkan 3 orang masuk SMP. Berarti ada 3 sekolah tuh yang punya pemain Hawaiian cilik ya.
1: Ya.
2: Dari ini sustainable yang luar biasa dari Mariam tua, karena semua orang jago, tapi kasih turun ke bawah ini yang
0: betul, yang
2: betul ingat pesan Opa Bing lewat ke base itu waktu itu betul bahwa anak-anak ukulele masih 250 hut kota Ambon ketum bikin raksanakan Opa Bing pun rumah tahun itu betul Pak 2019 kalau tidak salah ya. Anto bilang pada anak-anak bahwa musik itu bikin damai orang, musik itu mempersatukan orang,
0: betul.
2: Dan musik itu saling mendukung, saling berbagi. Yang Bapak Denny bikin nih, saling berbagi. Orang lain sih mau, atau mungkin mau masih tahu caranya bagaimana. Jadi hari ini terima kasih banyak buat Pro Ampat, Pak Pre dan Kak Nona. Seundangan tuh datang ngomong di sini supaya masyarakat Maluku umum tahu apa yang sedang beliau kerjakan mungkin menginspirasi basudara yang mengawain juga lakukan hal yang sama. Okay. Atau kepala-kepala sekolah atau kadis atau staf pemerintah yang pejabat pemerintah yang lagi dengar talk show ini bisa berpikir, oh ya ini ya, ini bagus juga nih, bisa dilakukan di sekolah lain. Atau SMA juga, SMA kan ada SD, SMP, ketumpung SMA juga lah. Nah harus muncul gini, jangan cuma tutup buang doang. Betul ya, SMA tuh main tutup buang aja, tapi padahal ada Hawaiian yang memang mesti dilestarikan lagi.
0: Dan kalau SMA juga lebih bagus.
2: SMA juga kan lebih bagus, kan orang sudah besar. Maksudnya iya, tantangan untuk ajar orang lebih kecil. Jadi sebenarnya kita masih bicara soal pelestarian musik budaya, tapi belum kayak belum 100% atau belum full, karena masih ada musik yang belum dilirik secara serius. Okay. Gitu. Kata masih beruntung karena kayak Balai Pelestarian Budaya itu kan ada event tiap tahun. Nah, grup-grup Hawaiian itu diundang ditampilkan. Kan ada festival Jukulele. Kenapa pemerintah provinsi atau kota tidak bikin festival Hawaiian? Kan ketemu kecil-kecil dulu tuh ada festival Hawaiian. Beta ingat setelah kerusuhan Ibu Anala Tukun Sina itu bikin festival Hadrat dan festival Hawaiian. Nah ketemu tuh datang di kampung-kampung, di Saparua, di Seram, di Ambon, undang sama pemain-pemain Hawaiian itu datang ikut lomba di sana. Nah itu tujuannya waktu itu Ibu Anala yang anggota DPD RI ini, itu pakai uang sendiri beliau tahun itu. Lalu yang grup-grup Hadrat juga dikumpulkan bikin festivalnya sendiri. Jadi abis Hadrat naik, Hawaiian naik. Jadi dua musik. Supaya begini, orang musik menyatukan anak-anak Maluku di satu event. Supaya ketua dengar baku-baku bakar tuh lah.
0: Betul, betul.
2: Karena ketua semua ini sudah nih, karena ketua baku kenal di acara di event itu.
0: Nah, setuju, setuju.
2: Jangan sampai subaku bakar, baru muspika datang ngomong kata tahan diri, seruan perdamaian. Itu kan no point. Ya. Sudah terbakar. Nah, bagaimana menjaga Maluku? Kan kenapa selalu ketemu bicara soal musik tradisional, musik penjaga kedamaian di Maluku. Nah, ini pemerintah jangan lihat ketemu pembicara ini santai-santai, ketemu eksekusi pelan-pelan, tapi pemerintah juga harus serius lihat ini toh, khusus provinsi. Karena kan sayang sekali ketemu undang orang mau datang wisata ke sini, datang invest di sini, baca berita bakar-bakar rumah. Lalu ketemu kayak kehilangan apa ya? Didikan tentang akhlak yang baik buat ketumpung yang generation, yeah. Untuk generasi muda ada apa-apa hobinya langsung bakar-bakar sebagai salah satu cara terbaik. Nah kita berpikir di grup-grup musik misalkan di Hadrat, di Hawaiian, di Jukulele, itulah para pelatih berkesempatan untuk river suara-suara menjaga Maluku damai, hidup orang basudara, bela gandong. Jadi musik bisa berdampak kemana-mana. Itu kayaknya deh, sisanya nanti Bapak Den tambah.
0: Oke, Bapak Den, tadi seperti yang Bapak Niko tadi bilang, kalau katong bicara pelestarian ya, melestarikan festival-festival macam bikin festival Jukulele, Hawaiian, itu menurut Bapak Den itu kira-kira bagus kesehatan?
1: Iya, itu bukan bagus kesehatan, tapi sangat baik sekali. Sangat baik, cuma pada waktu itu pernah Balai Pelestarian Miguel Boe bikin festival per tahun ya, dia mungkin mandek pada waktu COVID mungkin. Tapi diharapkan kembali mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Niko, bukan saja Balai Pelestarian Miguel Budaya, tapi juga ada dari pihak pemerintah, Dinas Pariwisata kah atau dari
2: Taman Budaya
1: kah, itu bisa melakukan hal yang sama. Ya, pertama jangan ketua bikin lomba.
2: Ya,
1: kalau beta punya prinsip atau beta punya pemikiran bahwa Hawaiian itu paling susah dinilai. Kalau musik lain mungkin bisa dinilai, tapi Hawaiian itu dia bisa berubah kapan saja di atas panggung berdasarkan insting daripada pemain Hawaiian itu sendiri. Dan itu kalau ketom hanya berdasarkan partitur contoh, berarti dia ketom sudah menekan dia atau menutup dia dalam pengembangan dia sendiri. Apalagi di musik Hawaiian itu sangat susah untuk bagi beta untuk dinilai. Ya kalau orang lain bilang gampang beta terserah. Tapi kalau bagi beta sangat susah. Ya, bikin festival dan festival itu masing-masing menunjukkan kemampuannya. Dan kalau beta tunggu-tunggu dari kemarin mungkin ada dengar isu-isu mungkin pemerintah kota mau bikin festival. Kalau festival beta siapkan tampil anak-anak sekolah dasar. Dan itu juga merupakan satu keuntungan bagi ketong di Maluku bahwa ketong bisa mengklaim bahwa Maluku berhasil atau inilah Maluku dengan dia punya apalagi Ambon City of Music International, bahwa ini anak-anak Ambon. kemampuannya di atas rata-rata anak. Ya. Karena yang tadi disampaikan oleh Bapak Rain bahwa memang Hawaiian itu kan untuk orang besar, banyak dimainkan. Untuk anak-anak tuh hampir sempena dengar. Ya.
0: Dan beta juga belum pernah lihat. Ya.
1: Ya. Nah ini beta menunjukkan bahwa Hawaiian itu bisa berbaur di mana kalangan, umur berapapun ya, dia bisa ada. Itu untuk musik Hawaiian. Kalau disampaikan per beta, beta punya kenapa sampai beta harus keselati anak-anak yang bukan beta punya keluarga. Bagi beta, ilmu itu yang maha kuasa kasih. Berarti keton juga harus mengembangkan itu kepada siapapun dia, tanpa memandang dia dari mana, dia dari mana. Setiap anak punya hak untuk menerima itu. Dan itu bagi beta barangkali sangat baik sekali kalau bilang festival Hawaiian. Barangkali itu lalu Bapak Brain.
0: Jadi memang betul ya, musik ukulele dan Hawaiian ini paling penting untuk keton lestarikan akan. Entah itu dengan cara seperti apa, tapi bagus kalau kita lestarikan akan. Yeah. Seperti yang tadi Bapak Dani bilang juga betul. Saya nggak usah bikin lomba.
2: Yeah, kayaknya festival aja. Yeah. Itu lebih bagus. Ini semua grup datang, tampil, perform, tunjukkan keunikan masing-masing. Pulang dapat ada dana sedikit pembinaan.
0: Pembinaan lah.
2: Yeah, karena bisa kok lomba tuh berakhir dan bak melawang.
1: Barangkali RRI bisa. Ya orang tadi bilang kata melirik per. Kata om puan SD mau tunjukkan bukti ya beta persilakan saja itu.
2: Iya. kalau dong ada punya yang biasa anak-anak ukulele jangan datang main lah ya, mungkin beliau punya guru ukulele bisa datang main di RRI kalau ada acara atau ada program apa gitu ya.
0: Semoga kalau ke depan ada acara-acara mungkin bisa diundang ya. Siap. Untuk Bapak Niko, kira-kira bagaimana peran generasi muda dalam menjaga keberlangsungan musik ukulele nih Hawaiian ini?
2: Kalau ukulele sih su Neces Jaya ya.
0: Neces.
2: Yeah.
0: Neces ya, sarap.
2: Neces Jaya. Neces ada jayanya lagi. Ketong river ke fokus ke Hawaiian. Jadi memang adik-adik generasi muda sangat penting dan punya pride yang sangat tinggi kalau adik-adik itu juga bisa terlibat sebagai bukan penonton tapi sebagai pelaku ya.
1: Pelaku.
0: Ah, betul.
2: Pelaku. Pemain Hawaiiannya. Atau sebagai teman-teman yang bisa kasih akses untuk teman-teman Hawaiian itu punya panggung, punya perform. Semakin ketong membiarkan dia tidak ketong biarkan dia eksklusif, maka kesempatan panggung sangat sedikit. Maka promosinya akan sangat sedikit. Tapi ketika ketong kampanyekan itu Hawaiian tidak eksklusif, jadi musik semua orang, maka itu akan punya market yang besar karena semua orang jadi lirik. Ini keren juga nih. Kita nanti bulan depan kebetulan kita ikut acaranya Kementerian Kebudayaan di Jogja untuk Indonesia Pacific Culture Residency. Kan kita bertemu nanti ada menteri juga kan. Ada dialog di situ, ada dirjen-dirjen. Nanti kita coba omong juga untuk mungkin ada perhatian khusus buat musik Hawaiian. Kalau ukulele sih sudah ya, dorang harus perhatikan karena kita sudah dua kali mewakili Maluku nih. Nah nanti kita besok akan ngomong soal Hawaiian. Nah mungkin orang-orang kayak Bapak Denny, terus Nona Tentua, Bu Sapet, kita lupa.
1: Sami Tentua.
2: Bu Sami, terus sama Nova ya?
1: Nova.
2: Terus juga Om Yan yang
1: Manutu
2: yang ya sudah lansia. Ya mungkin mereka-mereka ini bisa dikasih kesempatan one day dong lima tampil di istana misalkan kayak gitulah untuk 17 Agustus. Berapa sih dong? Dong tiga pun tiket. Dong apa dong lima pun tiket. Lah lima pemain ini hajar sudah selama berapa hari di Jakarta gitu kan. Ada main di istana lah Hawaiian juga. Ya cuma keroncong doang di istana. Indonesia ini milik semua orang ini.
0: Siap.
2: Jangan cuma keroncong di istana. Soap Hawaiian. Iya kan? Tapi itu kan tergantung bagaimana kita punya leaders dari Maluku itu lobby ke Jakarta.
0: Betul.
2: Tergantung bagaimana ketumpung pemimpin daerah ini bicara ke Jakarta supaya ketumpung Hawaiian juga tampil di dalam istana, jangan tampil sekali. Bila perlu 2 tahun sekali, ganti-ganti orang. Lalu, betul lihat ada anak-anak muda di medsos ya, yang main Hawaiian. Mudah-mudah, nyong-nyong mudah-mudah ada beberapa.
1: Iya ada.
2: Bagus sekali itu, luar biasa anak-anak itu main.
1: Sepakua kalau tidak salah.
2: Itu lihat ini. Dan dong lagi kampanye di media sosial. Itu bagus. Bagus sekali. Nah, jadi dong kampanye di media sosial dong main bagus. Semua orang like. Dan itu bisa make money loh. Dong bisa dapat uang kan dari itu. Dari media sosial. Dan tapi memang paling penting dari itu tuh yang seperti yang Bapak Denny sedang kerjakan buat anak-anak kan. Aku tuh berharap sekolah lain akan punya musik grup atau ada anak yang main Hawaiian seperti yang di grup Bapak Denny. Ya mungkin kalau Bapak Denny saya bisa ajar satu ambon ini main Hawaiian di sekolah kan, ya butuh teman-teman yang pemain Hawaiian yang lain juga untuk mengajar masuk di sekolah, sehingga teman-teman itu kan akhirnya punya pekerjaan kan, selain nanti tunggu jadwal tampil atau permintaan tampil yang mungkin satu tahun hanya dua kali atau tiga kali atau empat kali, tapi gue bisa masuk ajar di sekolah kayak Bapak Denny kan, akhirnya dong punya pendapatan, penghasilan, Sitio Music menghasilkan. Jadi ketika presentasi Sitio Music di luar negeri, ya adalah, ada penghasilan, ada dampak ekonomi, karena yang ajar ukulele di sekolah dapat uang, dapat honor, tapi yang ajar Hawaiian juga dapat honor, sehingga tidak menunggu waktu tampil untuk dapat uang yang cuma ya kalau aku bagi ya, kadang ya sejuta atau mungkin less di bawah. Tapi terasa, itu luar biasa, Bapak ini tetap bersemangat terus. Antum bikin ini, tetap untuk saya cari nama kio. Antum bikin kena memang karena cinta.
1: Yeah.
2: Cinta ini Hawaiian, mau terus dilestarikan dan dengan sendirinya berkat Tuhan akan datang for Bapak Den. Just keep going, Bapak Denny. Soal orang cemburu itu biasa lah. Nanti orang jaga pas dengar gini, oh ajaran anak itu coba langgar dari sisa. Tapi kan saya bikin, iya kan? Mungkin skillnya langgar dari sisa. Tapi kan akhirnya saya bikin yang kayak begini. Iya, dan sebaiknya ketong anak Maluku jangan lagi berpikir kayak gitu. Jangan taruh pola pikir gitu. Ah, bikin coba langgar sisa. No, mestinya oke, okay, Bapak Denny sih bikin di sana, kayaknya kita mesti bikin di sini karena kita dapat skill juga supaya ada hidup, ada dia berkembang, dia bertumbuh dan berkembang.
0: Siap.
2: Jadi pola pikir zaman dulu yang ikan maka ikan tuh buang.
0: Buang akan jauh-jauh.
2: Iya, ketong gitu kan.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau ketong lihat untuk ukulele memang kan sekarang kalau kayak tadi Bapak Niko bilang sudah ya sudah toh. Kalau Hawaiian ini kan belum, katong belum diakan, belum terangkat di akan Kota Ambon nih.
2: Jangan masih, di Maluku lagi. Masih sangat eksklusif.
0: Ah, jangan di Maluku lagi, Kota Ambon saja dulu. Ah, ini. Katong bicara terkait dengan tantangan. Kalau katong bicara tantangan yang dihadapi dalam melestarikan musik ukulele dengan Hawaiian. Amin. Kalau tantangan di musik ukulele kayaknya saya tahu ada tantangan ke saya, tapi beta yakin dong sudah lewatkan. Aman sudah, tapi kalau di Hawaiian dengan adanya Katolia saat ini, Hawaiian ini dia kurang muncul di Kota Ambon. Yeah. Kira-kira ada tantangan, Seng? Kalau ada tantangan, apa tantangannya itu?
1: Iya, yeah. Brain itu tantangan memang paling besar. Orang bilang, kalau Hawaiian ini, tadi sama Bapak Niko bilang bahwa ada kebanyakan pemain Hawaiian atau musisi Hawaiian. Dia berprinsip begini, bahwa dia akan menurunkan ilmu itu hanya per dia pun anak cucu. Yeah. Dia tidak akan menurunkan pada orang lain. Entah apa pemikiran mereka, ketakutan mereka seperti apa. Tetapi bagi beta itu sangat bukan keliru tapi salah.
0: Salah
1: besar. Dan kemudian itu tantangan pertama. Tantangan kedua, pemerintah tidak membuka ruang. Beta ingat dulu pada Balai Pelestarian Ilmu Budaya pada zaman Pak Tiweri, Bapak Nus Tiweri ya, yang sudah pensiun. Beliau pernah membuat satu program, yaitu menggabungkan siswa-siswi dari SMA. Tapi itu menggabungkan pilihan dari siswa-siswi dari SMA di Kota Ambon. Tapi tidak melakukan pada satu sekolah, fokus pada satu, setiap sekolah. Dari seperti yang tadi Bapak Niko sebutkan. Nah, untuk itu beta minta dari tempat ini mungkin pemerintah bisa membuka ruang untuk memberikan kesempatan kepada musisi-musisi Hawaiian dan anak-anak yang lain. Beta kira kalau orang dengar musik Hawaiian saja, kepala sekolah saya guru saya dong salingan tambah diri. Karena musik, alat musik ini dia membunyi saya ketong tahu akan seperti apa. Ya, jadi barangkali itu saja yang beta mau minta supaya pemerintah barangkali membuka diri, dan beta mau minta per basudara musisi Hawaiian, mari jangan ketong simpang itu sampai mati di akang. Mari ketong turunkan akang, karena itu akan juga pemberian dari Yang Maha Kuasa, gratis per ketong. Maha Kuasa saya minta bayar dari ketong toh.
0: Betul.
1: Nah, ketong kasih turunkan juga per orang lain lagi, gratis.
0: Seng rugi juga toh kalau ketong bagi ilmu orang lain toh.
2: Justru bagi ilmu tuh bikin ketong makin berkembang, makin cerdas, karena ada experience di situ untuk ketong upgrade, ketong punya skill, karena ketong mau share ke orang lain harus yang lebih bagus, dan besok kita mesti bikin apa, besok kita bikin apa. Pokoknya kayak yang ukulele kan awal cuma main ritem, tapi sekarang kan semua pelatih satu kota ini kan ajar melodi, termasuk antua kan, semua berdiri. Makanya festivalnya tuh anak-anak hanya main melodi doang. Saya main begini lah, saya nyanyi lah, melodi doang. Artinya ada upskill. Nah, ini yang kita harapkan juga terjadi di Hawaiian. Jadi mungkin juga Bapak Dini dan teman-teman yang main Hawaiian mungkin satu saat ngopi-ngopi bareng lah sesama pemain Hawaiian. jangan anggap kompetitor. Kalau aku anggap sebagai kompetitor, memang bikin sendiri, bikin sesuatu sendiri-sendiri itu tidak kuat. Tapi ketika bikin sesuatu bersama-sama pasti kuat. Kayak ketong pertama jukulele sendiri, terus ketong bikin melakukan jukulele leader ya, Om Bapak Dini, dan itu jadi kekuatan besar untuk ketong bisa eksekusi apapun. Ya mungkin teman-teman yang main Hawaiian tadi, nama-nama ketong sebut yang hebat-hebat, mungkin sekali-sekali ngopi-ngopi bareng lah. Nah, mungkin kalau kemarin kau ada kesempatan ketung datang ketung fasilitasi.
1: Bapak Benik. Yeah. Karena Bapak Benik sudah berhasil menunjukkan anto punya skill bahwa anto bisa dapat mengayomi ukulele. Untuk itu barangkali lewat ini beta minta Bapak Benik untuk kembali lagi bisa menunjukkan skill mengumpulkan musisi Hawaiian. Bang tuh akan bilang-bilang lagi. Atau kita lebih bareng lah. Atau kita udah duduk santai.
2: Oke, itu bukan skill sih. Oke, begini. Jadi mungkin kita bikin ngopi bareng lah ya bersama dengan para pemain Hawaiian. Jadi nanti transfer ketong urus, ketong ngopi-ngopi sama-sama ketong urus juga. Supaya ketong bisa lihat kira-kira ini teman-teman musisi Hawaiian kalau memang butuh advokasi ke pemerintah, ketong mungkin sama-sama ke kepala balai pelestarian budaya, ketong sama-sama ke kepala dinas pariwisata kota, Bapak Tuklo ini kan luar biasa, sangat luar biasa. Ketopung kepala dinas pariwisata kota kali ini jago, luar biasa, punya hati, fight, support, luar biasa beliau. Tapi pikir kalau masukan-masukan yang kayak tadi, ketong cerita di sini, nah ketong hari apa mungkin minggu depan ketong bisa agendakan untuk ketong fasilitasi Bapak Dini dan teman-teman audiens dengan tua bicara. Nah samping juga kita sentuh provinsi bagaimana ya, tapi ketong di kota saja dulu. Nanti kalau naik C support, kalau ketong naik ke atas. Mungkin juga ketong bisa bicara dengan corporate-corporate ya. Kayak misalnya kayak PLN atau yang lain-lain. Mungkin kalau pemerintah tidak bikin festival, swasta dong. Apalagi kayak ada perusahaan-perusahaan lagi cari makan di Maluku. Iya kan? Betul, patungan uang sini. Ketong mau ada pembinaan buat ketong punya musik Hawaiian. Satu perusahaan sumbang ya berapa juta, 5 juta buat dana pembinaan. 10 perusahaan dapat itu 50 juta kan. Buat pembinaan buat Hawaiian, bikinlah festival Hawaiian. Kan Hawaiian ini enak sekali musiknya tuh, mendatangkan ketenangan, sukacita. Beta pun kawan Fred bilang dengan Hawaiian tuh musik sambil hitung uang 100-100 ribu. Artinya ini musik mendatangkan ketenangan. Orang bisa healing pakai musik Hawaiian. Kayaknya melodinya itu menenangkan hati, apalagi kalau lagi stres. Apalagi teman-teman yang kerja di pemerintah. Namun sih raja-raja dengan musik Hawaiian.
1: Istilahnya lautan teduh itu, irama itu.
2: Kan gini, dulu itu ibu anak pernah usung beta waktu itu, kebetulan kita masih muda-muda ada ya. Kenapa di bandara tidak putar musik Hawaiian dari pagi sampai sore? Setiap pesawat datang. Kalau tidak pasang musik Hawaiian di situ, minimal lagu yang berbunyi itu musik Hawaiian. Waktu sampai suruh omong, bagaimana kalau teman-teman supir driver bandara, juga dari bandara tuh, on the way keluar dari bandara menuju Ambon putar musik Hawaiian. Itu sudah sempat sampai ngomong kayak gitu. Nah mungkin ini akan ketemu ngomong lagi ya dengan Pemda supaya yuk mari kita lihat kan kayak kok ketemu datang dari tertentu di wisata sampai itu dong musik yang putar waktu itu dong khas daerah yang diputar.
0: Iya.
2: Nanti butuh tanya-tanya. Oh mas ini lagunya cerita tentang apa ya? Saya nggak ngerti. Supaya jelaskan. Oh ya lagunya cerita tentang kami punya alam yang indah. Kami punya tradisi di sini gini. Why not kita ketemu saya bikin di Maluku. Kan ketemu bicara soal musik budaya buat apa ya? Ketemu kaya dengan ketemu punya budaya. Kekayaan itu tidak muncul sebagai value yang sangat tinggi gitu kan. Ya ketemu berharap pemerintah keluar dengar ini, mari Mas Saudara jangan biarkan Bapak Dini bergerak sendiri sama-sama topang seperti topang jukulele dan cooperate bos-bos dong. Sama lah tolong juga kasih support for untuk. Bisa satu Hawaiian itu harga berapa Bapak Dini?
1: Kalau orang bilang yang biasa-biasa tuh 4 juta tuh
2: bisa dapat. 4 juta. Ya. Kalau kita pikir kok dengan dana pemerintah masih bisa lah. Apalagi dengan support, perusahaan-perusahaan ya. Yang lagi bekerja angka kekayaan alam dari bumi Maluku nih. Itu yang ketemu mesti todong. Itu yang ketemu mesti minta dong juga berkontribusi buat semua hal positif yang dikerjakan. Ya. Bukan hanya kayak kasih bantuan buat orang miskin. Tapi pelestarian ini juga lah. Kalau kasih satu perusahaan kasih satu atau dua Hawaiian yang cuma harga 4 juta berarti 8 juta. Dong angka kekayaan dan Maluku bawa keluar tuh kan triliun. Iya kan? Tidak berbanding.
0: Oke. Nah, untuk Bapak Dani ini kira-kira kegiatan

0: Misalkan dari ukulele. Kalau orang bilang Hawaiian itu ada ukulele ya,
1: betul.
0: Itu sih bisa, bisa lari dari situ. Kalau Hawaiian tanpa ukulele sih bagus.
2: Galak.
0: Itu sih pas. Mereka punya cerita begitu. Ya, memang kedua alat musik ini memang ke dalam dia punya sejarahnya memang didatangkan dari tempat yang sama. Ya begitu kira-kira menurut beta pengetahuan. Nah, begitu juga dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya. Pernah melakukan festival-festival dan juga pentasan-pentasan yang lain yang dilakukan di pada event-event tertentu. Itu dengan musik Hawaiian. Tapi musik Hawaiian ini dia ketika Bapak Nus Tiweri sudah purna bahwa mungkin Hawaiian ini dia akan turun. Dia turun terus. Dia turun terus. Apalagi sampai saat ini ya tidak ada membuka ruang untuk musik Hawaiian itu dia diperkenalkan. Jadi beta harap mungkin lewat kesempatan ini instansi terkait bisa membuka ruang kembali kepada para musisi Hawaiian supaya akan sayang mati, supaya dia tidak punah dari otom punya daerah ini, Maluku ini, dan dia diangkat. Dan beta sendiri tetap menurunkan ilmu itu kepada anak-anak sebagai regenerasi pemain-pemain Hawaiian muda.
1: Bukan bukan para anak sendiri tapi para anak-anak
0: ya. Para anak-anak, semua anak.
2: Para orang tua anak, orang-orang tua.
0: Oke.
2: Bapak, jadi minta tambah satu tadi pertanyaan Pontua, Antua su lakukan apa saja kan untuk promosi Hawaiian? Kemarin kebetulan di Karnaval Budaya itu kan Malukan Jukulele Leaders juga ketong keturunan 600 anak-anak main jukulele di jalan. Untuk berkontribusi sebagai komunitas di acara festival Benteng Victoria sekaligus dengan HUT Kota Ambon. Nah, Bapak Denny datang dan Bapak Denny pun pasukan juga ini, ya main Hawaiian ini. Datang bergabung dengan grup musik Malukan Jukulele Leaders. Tapi ketemu bilang dengan teman-teman di Bali, di stage pertama untuk perform, kasih kesempatan juga nih, kasih pisah dari yang Jukulele Leaders, anak-anak SD 1 Hatiwe dengan grup Hawaiiannya nih, tampil duluan. Jadi tampil dan sudah MC sudah omong ini satu-satunya sekolah di Maluku di SD yang ada pemain Hawaiiannya bla bla, sehingga ketong lihat respon masyarakat yang nonton
0: ya luar biasa,
2: luar biasa sampai
0: luar biasa sekali.
2: Pusing nih
0: jalan
2: berhubungan, berhubungan pusing orang maju langsung tutup jalan, langsung maju tutup jalannya kan, tutup setengah jalan tuh, itu orang semua maju bikin video. Dan artinya orang Ambon pingin melihat sesuatu yang berbeda,
1: betul
2: iya kan, kayak kalau yang besar-besar semua main Hawaiian di panggung sudah sering dilihat. Tapi karena kemarin itu memang ini anak-anak dan semua orang pingin lihat ini main bagaimana aneh itu dia. Dan semua orang pasang telinga, dia main falsu sih. Orang Ambon kan begitu. Datang nonton, menikmati, tapi juga pendengar katanya orang ada salah sih. Salah belum pernah cerita. Dan hari itu anak binaannya Bapak Denny main bagus. Dibuktikan dengan pas dia main itu yang ada falsnya, kita sih jago, saya tahu main akan, tapi kita tahu kalau ada fals-fals, kita tahu lah orang Maluku. Pas break, itu tepuk tangan yang luar biasa dari semua yang nonton sore itu, dong pulang yang suka cita dan dong melihat hasil kerja yang luar biasa dari Bapak Denny.
1: Dan percaya atau tidak itu ketika nanti yang nonton pulang pasti dong cerita,
2: pasti dong cerita
1: anak-anak di sana dong paling
2: dan waktu itu kan banyak orang yang share tuh live di TikTok sama Facebook, itu ajang paling bagus untuk promosi yang dikerjakan. Jadi Bapak Denny memang penting untuk terus juga kayak Jukulele ya ketong kampanye di media sosial, posting terus posting sebanyak-banyaknya. Ketong cinta tiba-tiba Bapak Denny dapunan di Amerika, Bapak Denny cinta dapunan di Australia, kan ketong cinta ya kan. Jadi posting yang Bapak Denny jaga tuh jaga semangatnya.
0: Amin.
1: Oke, Bapak Niko, Bapak Denny, katong sebenarnya masih banyak ya, cuma katong waktu sih mungkin
2: lah. Iya, siapa?
1: Orang bosan juga keluarnya. Mungkin terakhir dari Bapak Denny, apa yang mau ingin disampaikan buat generasi muda saat ini terkait dengan pelestarian musik ukulele dan Hawaiian ini?
0: Iya. Pertama, perketong pemain musik dulu, Hawaiian dulu. Mari katong kembangkan dan tuntung kasih katong ilmu ini untuk anak-anak. Untuk mereka bisa menyambung apa yang katong sudah tanam. Katong sering mencari anak yang pintar main Hawaiian, tapi katong mencari anak yang mengerti Hawaiian. Dan dia meletakkan masa depan kota ini, provinsi ini dalam musik Hawaiian ke depan untuk anak-anak. Anak-anak, Hawaiian ini di Indonesia itu hanya ada di Maluku. Mari jangan kita kasih tinggal dia mati atau punah di daerah ini. Mari kita kembangkan, mari kita belajar musik Hawaiian. Hawaiian itu sangat mengasihkan.

0: sangat menyejukkan hati semua orang. Musik Hawaiian tetap akan tumbuh kembang melalui anak-anak yang akan kami nanti. Kali itu ya.
1: Siap. Dari Bapak Niko seperti apa nih kira-kira?
2: Iya.
1: Apa yang mau disampaikan?
2: Kita mau bilang Pak Saudara semua orang tertua ya, setelah dengar siaran ini mungkin juga bisa refer anak-anak untuk mungkin kasih perkenalkan musik Hawaiian pada orang lewat putar-putar di rumah supaya orang dengar-dengar. Dan karena semakin mendengar, telinga itu mempengaruhi pikiran dan turun ke hati. Ya, itu musik apa, Mak? Ya, bagaimana tuh? Ah, itu sudah Bapak Dino siap-siap kan untuk jadi melestarikan musik budaya itu tidak rugi, itu akan membuat kita punya hidup semakin. Jadi kalau kita punya slogan musik ukulele itu brandingnya musik ukulele menebar cinta dari Kepulauan Maluku untuk dunia. Okay. Kita pikir Hawaiian juga pasti menebar love untuk dunia dan ini bisa menjadi musik kekayaan dan Bapak ini terus keep spirit. Kita yakin bahwa besok-besok pasti ada yang telepon, pasti akan ada yang cari Bapak Denny untuk bagaimana ajar anak-anak juga supaya bisa main. Apalagi kalau Bapak Denny punya tadi bilang yang penting bisa terwaktu untuk mau datang bawa antu. Okay. Itu luar biasa. Tetap semangat Pak Saudara, terkhusus buat pemerintah, tolong perhatikan yang ini juga. Tolong perhatikan perjuangannya Bapak Denny, jangan biarkan beliau berjuang sendiri ya.
1: Betul. Siap. Kalau gitu dan kebanyakan Bapak Denny, Bapak Niko, Suhari di Studio 24. Saya menutup kemungkinan kalau nanti Bapak Denny dengan grup musik Hawaiian ada tampil di mana atau ada kegiatan yang baru nanti, kata bisa undang kembali untuk kata ada di acara yang sama.
2: Siap, siap. Pokoknya luas aspek tahun depan tampil Australia dulu.
1: Oke. Okay. Pak Saudara dan kebanyakan susama-sama dengan kata di Pura 4 RRI Ambon dalam acara Papa Risa Komunitas. Akhirnya beta pamit dari Papa Risa Komunitas untuk edisi hari ini. Kata baku dapat di Papa Risa Komunitas edisi berikutnya. Amatul.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pura 4 RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran Donci yang kembali kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana Mbak Sudara, karena selain hiburan ada juga beberapa info menarik nih yang akan kita hadirkan pertemuan Mbak Sudara. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bahas saudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Beta, Ale, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katong ada di kabaran Donji yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Ada satu info kita hadirkan dulu Mbak Saudara. Pemprov Maluku menuntut rekonstruksi dan penataan ulang tapal batas Taman Nasional Manusela di Pulau Seram. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penetapan batas kawasan konservasi oleh pemerintah pusat merangsek masuk pemukiman dan mempersempit ruang hidup masyarakat adat. Sebelumnya, warga pedalaman telah memprotes pemasangan pal batas oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH bersama Balai Taman Nasional Manusela terlalu dekat dengan wilayah kelola warga, bahkan hanya berjarak 500 meter dari pemukiman di desa tertentu seperti Negeri Maraina. Hal ini memicu konflik agraria karena mengabaikan eksistensi masyarakat adat yang telah mendiami dan menjaga hutan Seram Utara secara turun-temurun. Mbak Saudara, ketidakjelasan penetapan zona konservasi ini berdampak pada kriminalisasi aktivitas ekonomi tradisional warga seperti berkebun, berburu, dan memanen sagu. Tak hanya itu, aturan ketat zonasi Taman Nasional juga menghambat pembangunan fasilitas dasar seperti akses jalan, sarana kesehatan, dan sekolah di desa-desa penyangga pedalaman. Di hadapan Komisi 2 DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Hendrik Lewerisa menegaskan pentingnya mengambil pendekatan yang seimbang antara kelestarian alam dan kesejahteraan warga lokal. Menurut Antua, pemenuhan hak-hak dasar manusia tidak boleh dikorbankan semata-mata demi kepentingan ekosentrisme. Nah, sebagai solusi meredam eskalasi konflik, Pemprov Maluku bersama Komisi 3 DPRD Maluku mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK untuk melakukan pengukuran ulang batas kawasan secara partisipatif serta memberikan akses kelola legal bagi masyarakat adat melalui skema perhutanan atau zonasi khusus. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Halo?
1: Bella, wih Bella, bagaimana? Bita ada di Soya. Mau buku apa? Apa tempo? Sekarang? Ih, bisa, bisa, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Bita jalan dari Soya sekarang nih. Eh, sampai buku apa Bella ya? Sama tuh.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, kembali info kita hadirkan pertemuan Pak Sudara. Keberadaan peraturan daerah tentang negeri-negeri adat di seluruh wilayah Maluku dinilai mendesak untuk segera diwujudkan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan komprehensif dalam penataan tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan kepastian terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hal itu disampaikan Ketua Latupati Kota Ambon sekaligus Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maispetela kepada RRI di Ambon pada hari Rabu 16 September 2026 kemarin. Dikatakan, pembentukan regulasi tersebut saat ini masih berada pada tahap penjaringan aspirasi dengan melibatkan para tokoh adat dari Kota Ambon hingga sejumlah kabupaten.

Sebagai langkah jangka panjang, Latupati bersama Dewan Adat terus mendorong penguatan fondasi hukum melalui regulasi di tingkat daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan keberadaan masyarakat adat, hak-haknya, serta mekanisme penyelesaian persoalan adat memiliki dasar hukum yang jelas. Pak Saudara, penguatan Perda Negeri Adat diharapkan tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan tata kehidupan masyarakat adat di Maluku. Sinergi antara Latupati, Dewan Adat, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam membangun tata hukum yang selaras dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat di bumi raja-raja. Informasi ini kita kutip dari rri.co.id.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa mendesak pemerintah pusat dan Komisi 2 DPR RI untuk segera menyelesaikan penataan aset lahan bekas perkebunan pala seluas kurang lebih 3.700 hektar di Kepulauan Banda. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa 15 September 2026. Diketahui, lahan perkebunan peninggalan era kolonial yang mencakup wilayah Pulau Neira, Pulau Lontoir, Banda Besar, hingga Pulau Ai tersebut ya, telah diserahkan dari Kementerian Keuangan ke pemerintahan daerah sejak tahun 1986. Namun pengelolaannya masih carut-marut, terhambat kepastian hukum pertanahan serta pemetaan wilayah selama hampir 4 dekade. Nah, Basudara Hendrik menegaskan Pemprov Maluku hingga kini masih menghadapi kesulitan besar dalam menata administrasi pertanahan, melakukan pemetaan batas wilayah, serta memperoleh kejelasan status hak asas atas ya seluruh areal tersebut. Kondisi ini berdampak langsung pada ketidakpastian posisi hukum para petani lokal yang menggarap lahan tanpa mengantongi sertifikat resmi. Gubernur Hendrik pun menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pembentukan tim khusus oleh Komisi 2 DPR RI untuk penertiban aset negara. Upaya ini diharapkan mampu mengurai benang kusut tata kelola perkebunan pala Banda dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Halo Kak, baju yang Kakak pesan sudah selesai dijahit tuh Kak.
2: Oh iya, makasih ya Dek untuk infonya.
1: Memangnya acara apa sih yang akan Kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
2: Oh, itu Dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
1: Loh Kak, bukannya lebih menarik kalau Kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
2: Tapi Kakak belum punya baju cele, Dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
1: Kenapa harus bingung, Kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk Kakak pakai besok. Biar Kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama. Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pengurus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Pendapat Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku melalui Balai Pemasyarakatan Ambon memperkuat pemberdayaan klien pemasyarakatan melalui program pelatihan pembinaan kemandirian dan kepribadian. Program ini diarahkan untuk membekali klien dengan keterampilan produktif sebagai modal dalam menjalani kehidupan secara mandiri dan berkontribusi positif setelah kembali ke masyarakat. Pemberdayaan mencakup tiga bidang utama, yakni mobiliar, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ketahanan pangan. Ketiga bidang tersebut dipilih untuk memberikan ruang bagi mereka dalam mengembangkan kemampuan sekaligus membuka peluang kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kantor Wilayah Ditjen Pas Maluku Riki Dwi Biantoro memprakarsai program tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan bagian penting dari proses pembinaan masyarakat. Bimbingan kemandirian mereka arahkan agar klien memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan secara setelah kembali ke masyarakat. UMKM dan ketahanan pangan menjadi ruang bagi mereka untuk mengembangkan potensi sekaligus membangun kemandirian.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Polda Maluku mendorong penguatan sinergi antar hukum adat dan hukum positif sebagai salah satu strategi mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik terbuka. Upaya tersebut dibahas dalam dialog publik interaktif bertajuk Negeri Damai Maluku Aman, Sinergi Adat Hukum Positif dan Babinkam Tipmas dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Negeri, yang digelar Bidang Humas Polda Maluku bersama RRI Ambon di Studio Pro 1 RRI Ambon. Dialog menghadirkan Kasat Binmas Polresta Ambon AKP Jafar Lesi, Pakar Hukum Universitas Patimura Dr. Reni Nindisa, Sekretaris Umum Majelis Latupati Maluku Deki Tanasela, serta Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Rosa Yulian Amoliana. Rosita mengatakan Polda Maluku terus memperkuat pendekatan community policing melalui Babinkam Tipmas, Polima, Baileo, Emarina, dan polisi mengajar. Ia menilai dialog publik menjadi ruang penting untuk mempertemukan perspektif pemerintah, kepolisian, akademisi, dan masyarakat adat dalam membangun kesepahaman.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boleh jadi Anda sudah cukup lama tinggal di Jakarta. Tapi apakah pernah terlintas di benak Anda? Bagaimana situasi Jakarta tempo dulu? Walaupun Jakarta saat ini dikelilingi gedung-gedung menjulang tinggi, ternyata masih tersisa rumah Betawi asli di daerah Condet. Coba saja Anda jalan-jalan ke Condet. Suasana Betawi yang kental akan sangat terasa. Condet merupakan daerah yang telah mendapat perlindungan hukum dari Pemda DKI Jakarta sebagai daerah konservasi budaya. Di sana, Anda bisa temukan rumah Betawi. Sepintas rumah Betawi punya motif yang hampir sama. Tapi sesungguhnya, rumah Betawi ini punya tiga jenis bentuk dan struktur atapnya, yaitu rumah gudang, rumah joglo, dan rumah bapang atau kebaya. Secara keseluruhan berstruktur rangka kayu dan beralaskan tanah yang diberi lantai tegel atau semen. Ada yang menarik dari rumah asli Betawi ini, yaitu rata-rata rumah mereka selalu berpagarkan bambu yang disebut juga dengan jaro. Di depan dan di belakang rumah terdapat beranda yang dihiasi ornamen-ornamen berupa ukiran kayu di kedua sisinya. Dan yang lebih khas lagi, halaman depan atau belakang rumah Betawi biasanya ditanami pohon buah-buahan asli Indonesia seperti salak, rambutan, petai Cina, dan melinjo.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Aceh yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah ini ternyata menyimpan banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah Gunung Leuser. Gunung Leuser menawarkan keindahan pesona alam yang sangat menantang bagi para pecinta alam. Gunung Leuser adalah gunung tertinggi kedua di Sumatera dengan ketinggian 3.381 meter di atas permukaan laut. Gunung ini masuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Yang menarik, taman ini dibelah oleh sungai alas yang indah, di mana pengunjung dapat mendayung rakit sambil menikmati pemandangan Taman Nasional Gunung Leuser. Hutan di Gunung Leuser merupakan salah satu hutan terbesar di Asia Tenggara, berbentuk tapal kuda dan memiliki habitat yang sangat luas. Berbagai buah-buahan tumbuh di sini, seperti sitrus liar, durian hutan, duku, mangga hutan, dan rambutan. Terdapat juga tumbuhan khas Gunung Leuser, seperti Rafflesia acehensis dan Johannensis mania altifrons. Sekitar 105 jenis mamalia hidup di Taman Nasional ini, seperti gibbon putih, monyet daun, siamang, monyet ekor babi, monyet ekor panjang, harimau, gajah, badak Sumatera, juga beruang. Selain itu, tercatat kurang lebih 313 jenis burung yang hidup di Taman Nasional Gunung Leuser. Pesona alam Gunung Leuser memang memukau. Jadi, jika Anda memang ingin sesuatu yang lain untuk menikmati keindahan alam, coba saja saksikan sendiri keindahan Gunung Leuser.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bang Saudara Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando SIK MAP CLMA membangun komunikasi dan sinergi dengan sejumlah raja yang juga merupakan pengurus APDISI Kabupaten SBB melalui kegiatan silaturahmi pada Rabu 16 September 2026. Pertemuan tersebut dihadiri Raja Tan Iwel sekaligus Ketua APDISI SBB Yance Hilewa Kemudi SE dan Raja Hulung sekaligus Bendahara APDISI SBB Nyonya Venti Yulianti Towe SPD serta Raja Neniare sekaligus pengurus bidang humas APDISI SBB Azer J. Leka Laita SPINLP. Dalam pertemuan itu, Kapolres meminta masukan dan saran dari para raja terkait upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan Kapolres juga menyinggung situasi di Desa Patahue dan Desa Lesibata. Ia mengingatkan pihak kepolisian terus mengedepankan imbauan kepada masyarakat agar menjaga kedamaian serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat memperkeruh keadaan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, para raja merencanakan kunjungan sosial ke Desa Patahue dan Desa Lesibata dengan membawa bantuan. Kapolres menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan Polres SBB siap memberikan dukungan kendaraan angkutan serta pengawalan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Bas Udara. Operasional Mega Cuan di Kota Ambon dihentikan sementara oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Langkah tegas ini diambil setelah DLHP bersama tim penertiban menemukan persoalan dalam pengelolaan air limbah, khususnya terkait instalasi pengelolaan air limbah. Kepala DLHP Kota Ambon, Apries Gasper, mengatakan penghentian sementara merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan karena pengelolaan usaha dinilai belum memenuhi ketentuan pengelolaan limbah. Sorotan juga datang dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon. Ketua Bidang Pengurus Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda HMI Cabang Ambon yang meminta pemerintah Kota Ambon tidak berhenti pada teguran administratif. Sorotan HMI tersebut kini berujung pada langkah konkret pemberhentian daerah. DLHP telah menghentikan sementara operasional Mega Cuan dan memberikan ruang bagi pengelola untuk melakukan pembenahan. Verifikasi pada 19 September mendatang akan menjadi uji bagi pengelolaan untuk membuktikan bahwa persoalan IPAL tidak ditangani sesuai ketentuan. Dan sebelum kewajiban tersebut dipenuhi dan dinyatakan sesuai dengan hasil verifikasi, sanksi pemberhentian sementara tetap berlaku.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri, tebarkanlah sikap saling menghargai, dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak saudara, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dinilai dapat menjadi pengungkit kemampuan manusia sekaligus mendorong terciptanya pekerjaan yang lebih berkualitas di Indonesia. Pendekatan ini menjadi bagian dari gagasan Indonesia yang menempatkan manusia sebagai pusat transformasi ekonomi. Nah, analis kebijakan independen Hari Waluyo menyatakan perkembangan AI perlu diikuti dengan penguatan pendidikan, keterampilan, industri, dan sistem pasar kerja. Menurutnya, AI tidak semata-mata dipandang sebagai teknologi yang menggantikan manusia, tetapi sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas manusia. Dalam Master Plan AI disebut lebih mungkin mengubah atau melengkapi sebagian tugas pekerjaan dibandingkan menggantikan keseluruhan pekerjaan. Karena itu, kemampuan manusia seperti kreativitas, empati, pertimbangan, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan tetap memiliki peran penting dalam dunia kerja. Hari Waluyo juga menyatakan Indonesia memiliki modal besar melalui bonus demografi, jumlah penduduk yang besar, pasar domestik yang luas, serta generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui keterhubungan antara pendidikan, keterampilan, industri, pekerjaan, produktivitas, dan peningkatan pendapatan. Nah, salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah pembangunan sistem national skill untuk membaca kebutuhan keterampilan, perkembangan sektor industri, serta perubahan permintaan tenaga kerja. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dapat semakin berbasis pada kebutuhan dunia kerja, Pak Saudara. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

0: Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, Sentrasa, katong sudah ada di pukul 15 lebih 5 menit dan saatnya kita ajak basudara katong bergabung dengan program 4 Jakarta guna mengikuti acara budaya Nusantara langsung dari Pro 4 RRI Jakarta.
1: Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih
2: kita. Oh, udah mau sore ya. Cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali, Bang.
2: Panas sekali.
3: Malam udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong, Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar, begitu ya?
3: Oke,
2: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya?
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya dari Tip Jamu, ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik, silakan.
3: Oke, baik, pendengar, pacik-macik, kakak dan dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia. Dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya, untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih Jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya? Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita, Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijaya Ningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini.
4: Ya, halo pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ririn Musti Wijaya Ningsih. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Tahun 87. Udah tua ya Mbak Ita ya?
3: Ah, enggak kok Mbak. Kita beda-beda 10-10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Isa. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Isa.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain. Kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional. Minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah. Itu tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Kiranti ya kan. Nah, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu Mbak Ita.
3: Oke, ya jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P, Tip Jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya. Jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini, kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tiestu jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tiestu jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Ita.
3: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias jamu.
3: Oh, Tias punya jamu. Jadi yang
4: iya.
3: Sama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, ih kalau gitu saya juga dong Mbak, saya juga Tias loh.
4: Tanda kutip.
3: Oke. Jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak merintis karir merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri, Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing, apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit, Rin, gitu kan, jamu tuh pahit.
3: Benar saya juga mikirnya gitu Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di the clock gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh, kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana, gitu. Akhirnya, kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis, gitu kan. Terus belajar, oh ternyata membangun bisnis itu seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada bok-bok jamu dulu, memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah, dari situ saya belajar, Mbak, membangun bisnis. Oh, ternyata membangun bisnis tidak semudah mengendalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya. Saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana. Saya selalu minta respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu ya, dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, itu padahal itu semua otodidak. Saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
5: Berarti belajar sendiri ya, Mbak ya? Enggak ada warisan dari keluarga
4: belajar
5: gitu, misalnya
4: sendiri.
5: Mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu. Jamu ini udah jadi tadi. Itu ada enggak sih, atau memang gimana, Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu, ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja gitu, Mbak Ita. Kalau zaman, karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris, terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak, dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau, karena beliau itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu. Jadi mereka, beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu, Mbak.
5: Iya, berarti dapat sehatnya juga, Mbak ya?
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak, Mbak. Tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaat ini, jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
5: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh, Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai, kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana, Mbak, pertimbangannya, strategi penjualannya juga, Mbak?
4: Baik. Pertama kali saya launching produk jamu, memang saya mempunyai konsep, saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan, modern gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat seperti itu. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml, dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu, keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada inovasi berikutnya, waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar. Tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas, gitu kan. Arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang, oh ternyata jamu itu bisa merangkul ke semua generasi, gitu. Dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha, itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu, Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan. Karena memang anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan, ini jamu deh, gitu kan. Ini jamu, jamu itu nggak pahit, gitu. Ya, sambil berbicara kayak kasih manis-manis dorang begitu, kan, gitu. Kayak, ini jamu manis seperti koi, itu paling manis sudah. Kalau kamu minum ini pasti bakal sehat nih, daripada minum ini. Jadi, edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di BSI kan kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami tadi bilang kemunduran, artinya jatuh ya, jatuhnya itu memang ada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah kalau di situ kita boleh punya ide produk gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu, apa itu saya belum tahu, masih saya campur adukan pada saat itu sebenarnya. Nah ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan uang pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai di mana.
6: Oke, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Oke, Mbak Cita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
6: Oke,
2: baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mbak Cita.
5: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh, Bang.
3: Oke. Baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya. Mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aduh, aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
4: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
4: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi satu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
4: dan ya. Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi, tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua, ya harus menjadikan minuman itu seperti sirup untuk inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Iya.
4: Kayak gitu, Mas.
3: Oke. Okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang. Salam budaya, Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dan kakak cantik Maci Ita yang sudah lama ku rindu, Kak Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, masih udah lama tak pesuai, ingat ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan, ingat diklat bang. Wah, ini kan gue ketemu di diklat nih, mama kita yang... Aduh, luar biasa ya kalau lagi. Sehat ya, masih kita ya.
6: Sehat, Cikgu, juga, sehat.
5: Ya, buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri mesti wijaning sih. Apik tenan ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cikgu Ria, ya, Mbak Riri? Alhamdulillah, puji Tuhan. Benar, nah, memang ini kan suara Riri kan ownernya UMKM tipe jamu ya. Apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya. Harus lah, apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan, ya, jamuannya jamu tuh. Jamu-jamu, ya kan? Kayak Semarang. Semarang kali ini banjir beras larang, kudu dipikir. Nah, gini, temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apakah? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisi tertentu kan, apa ada resep-resepnya? Kan Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya Mbak Masita ya?
3: Iya, benar.
5: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya, tergantung dengan filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya. Ya.
3: Oke.
5: Tiga, slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Maci. Matahari terbit di Teluk Yotefa. Dayung perahu mencari ikan. Warisan leluhur jangan dilupa. Obat alami kita lestarikan.
3: Begitu, siap, cakep, Cikgu ya. Terima kasih banyak, Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya, Mbak Ririn ya?
4: Ya, Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung dijawab, nggak ya. Apa-apa.
4: Ya, filosofinya itu ya, perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam, ya, khususnya di Papua sendiri ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam gitu. Cikgu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk? Kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya? Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi, waktu itu saya baru yang kopi baru, tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, nah, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel, Cikgu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi, Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi, ciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakan, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua, seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya, semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya.
7: Halo Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksinya. Oke.
4: Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya.
7: Udah okay. Ya.
3: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
4: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran iya. Betul. Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
4: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka gitu.
3: Okay,
4: tapi
3: baik.
4: Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000.
3: Oke, okay, baik.
4: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml, kemudian ada dua kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu 20.000, sedangkan yang 500 ml itu 40.000 dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa? Keluarga
3: yang jumbonya
4: lebih, ya. Iya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
3: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga dan juga betul memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
4: Maksudnya gimana?
3: Untuk iya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini, apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar Mbak Ririn?
4: Ya. Oke, baik.
3: Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Ya, sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
3: Iya, jelas.
4: Oke. Untuk bahan bakunya tidak tidak sulit. Ya, tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba, kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu. Itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya, maka yang diminta seperti itu, harus ada apa kelegalannya seperti mungkin TIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah berada, sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Gelail Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
3: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
4: Ya, insyaallah mungkin menyusul Indomaret.
3: Amin. Amin, amin, amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
4: Nah, untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi, pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan, sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah kalau kita tidak pintar-pintar mengelola

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Rom 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia, Pak Saudara. Saat ini kita ada di Kabar dan Donjri, mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar, Pak Saudara dong semua.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Satu pun daerah nih tuh memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Mas Saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, guna memperkuat pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Provinsi Maluku, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mendorong pembaharuan regulasi daerah. Dorongan tersebut disampaikan dalam konsultasi penyusunan muatan minimal perda terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang mempertemukan Komnas Perempuan, DPRD, Pemerintah Provinsi Maluku, dan jaringan masyarakat sipil. Komnas Perempuan menilai pembaruan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan penting dilakukan, mengingat regulasi tersebut telah berlaku lebih dari satu dekade serta perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa Ansor menyatakan agar regulasi baru

0: tidak hanya berfokus pada penanganan korban, tetapi juga memperkuat pencegahan, pemberdayaan, akses layanan, pendampingan, perlindungan, dan pemulihan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Sentrasa, ya kita sudah ada di pukul 17 lebih 11 menit dan saatnya Beta Ati Manilet akan patai dari ruang dengar Basudara di sore ini. Basudara akan ditemani oleh rekan Lisa yang akan menemani Basudara dong ya di sore ini dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for menemani Basudara dong semua. Beta Patai dari ruang dengar Basudara dong. Selamat sore, salam sehat dan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Kawani, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Basudara sudah masih nengetong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kabar baik for Basudara. Hari ini, satu hari ini mudah-mudahan aktivitas semua berjalan dengan baik. Kayaknya hari ini ya hari terakhir untuk yang besok WFH ya. Jadi selamat. Ini biasanya sesuatu yang menyenangkan. Menyenangkan karena besok bisa kerja di rumah, bisa pantau rumah sambil kerja. Ya, mudah-mudahan efektif dan bagus ya. Aktivitas kerja juga semuanya berjalan dengan baik ya, Bapak Saudara. Dan sore ini Sudeng Beta di Tabaus malam nanti sampai jam 12 malam. Lalu Bapak Saudara, mudah-mudahan ketemu kebersamaan ini dong semua terhibur. Lalu ya, untuk yang beraktivitas di malam hari, semoga semuanya juga dapat berjalan dan lancar ya, Pak Saudara. Kita masih di Dangdut Nusantara, edisi kali ini, Deng Beta, Lisa Siahaan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang lihat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional leh.
1: Iyoi, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

Saudara, sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban atau KAMTIP, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser menggelar razia gabungan bersama anggota Koramil Geser dan personel Polsek Seram Timur yang dirangkaikan dengan tes urin untuk petugas dan warga binaan pada Rabu 16 September 2026 malam. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah tindak lanjut atas arahan dari Dirjen PAS, Masyudi, melalui pengarahan virtual. Arahan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya surat edaran kantor wilayah. Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Surdin Darlen menegaskan bahwa razia sinergis ini berfokus pada sterilisasi blok dan kamar hunian warga binaan dari barang-barang terlarang yang bisa memicu gangguan KAMTIP. Di tempat yang sama, dukungan penuh disampaikan oleh perwakilan TNI Polri, Bripka Mausa. Salah satu personel Polsek Seram Timur yang hadir dalam kegiatan sinergi keamanan ini menegaskan bahwa keterlibatan TNI Polri dalam pengawasan langsung ini dinilai vital untuk memperkuat stabilitas dan keamanan di lingkungan lapas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: kawan eh. Ternyata UMKM ini akan bagus lah eh.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah eh.
0: Bisa tuh ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lah eh. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lagi.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Dangdut Nusantara, Basudara. Selamat sore, menjelang malam nih buat Basudara, sujam 18.41 menit. Dan katong sekarang belum ujang-ujang ya Basudara. Masih cuaca masih panas saja sampai sekarang. Ya, masih berdebu ya. Jadi untuk Basudara, jaga kondisi kesehatan dengan baik. Jangan lupa pakai masker. Katong masih di Dangdut Nusantara ini, Basudara. Jangan pergi mana-mana. Deng katong di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku.

Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Baik saudara, rencana pembiayaan pemerintah Provinsi Maluku melalui skema pinjaman daerah untuk APBD perubahan 2026 berubah signifikan. Dari target awal 1,5 triliun rupiah, pinjaman yang sejauh ini berhasil diperoleh hanya 296 miliar rupiah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdullah Aziz Sangkala mengatakan angka itu merupakan pembiayaan yang dilaporkan pemerintah Provinsi Maluku kepada DPRD. Hal itu disampaikan usai memimpin rapat paripurna penyampaian KUA PPAS perubahan APBD Maluku 2026 di DPRD Maluku, Kamis 17 September 2026. Antua menjelaskan pembiayaan yang diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI yang memberikan 196 miliar rupiah, sedangkan Bank Maluku, Maluku Utara menyediakan pinjaman 100 miliar rupiah. Dengan pembiayaan yang tersedia hanya 296 miliar rupiah, struktur APBD Perubahan Maluku 2026 perlu disesuaikan kembali. Program dan kegiatan yang sebelumnya dirancang berdasarkan asumsi pinjaman 1,5 triliun rupiah harus ditinjau sesuai kemampuan anggaran.

Dewa Saudara, masih dengan Tony Pro Ampa di Tabaus Malam edisi hari ini di Kotong Sumasu di hari ke-17 di bulan September 2026. Mas Saudara, langsung saja Katong beralih ke Katong punya program berikutnya di Tabaus Malam. Pustaka Maluku, lagu-lagu Ambon, lagu akan menghiasi suasana Mas Saudara. Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Maluku, ya semuanya akan hadir di sini Mas Saudara. Mudah-mudahan salah satu ada yang bisa jadi lagu favorit Mas Saudara. Siapa tahu barangkali salah satunya memang lagu favorit Mas Saudara. Oke, Bapak Saudara, Katong hadir dengan Pustaka Maluku dan juga ada kabar-kabar level Bapak Saudara.

pa bale batu Batu gepedia Sapa langgar sumpah Sumpah bunuh dia

Basudana di pemuda dinilai memiliki peran yang sangat penting for menjaga keberlangsungan permainan tradisional di tengah-tengah perkembangan teknologi saat ini ya, khususnya teknologi digital. Dan Basudana, salah satu strategi yang dilakukan adalah konsisten menggelar kegiatan yang melibatkan generasi muda dan juga pelajar. Ketua Cabang AMGPPM Tiberes 2, Daniel Z. Matita Putih, dia bilang konsistensi menjadi kunci dalam menjalankan upaya pelestarian tersebut. Dan Ketumpumbu yang satu ini, dia juga bilang bahwa kegiatan pekan olahraga cabang atau PORCAP yang sudah berlangsung selama 4 tahun menjadi sarana untuk membangun kebersamaan dan juga sportivitas pemuda. Iya, jadi Basudara, Bung Dani ya, juga bilang bahwa permainan tradisional yang mulai jarang dimainkan perlu kembali diperkenalkan ke ketemu masyarakat, khususnya generasi-generasi muda. Pemanfaatan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp itu menjadi salah satu cara untuk mengenalkan permainan tersebut ke generasi muda. Dan Bung Daniel juga bilang bahwa potongan video kegiatan itu dapat dikemas menjadi konten digital sehingga permainan tradisional itu dia bisa menjangkau lebih banyak orang. Basudara, dalam 2 tahun terakhir ini PORCAP Tiberes 2 juga mulai melibatkan pelajar SMP sebagai peserta. Dan ke depan pihaknya berencana memperluas keterlibatan peserta dari kalangan pelajar dan juga masyarakat apabila mendapat kesempatan. Dan dia juga berharap kegiatan tersebut bisa mendorong cabang dan ranting lainnya di Kota Ambon untuk ikut memperkenalkan serta melestarikan permainan tradisional. Ya, jadi seperti itu Saudara, ketumpung kabar untuk saat ini. Jangan kemana-mana karena ketum masih deng kabar-kabar yang lain seputar Pustaka Maluku.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

Assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea Mae Mae basudarau. Mae baku pegang tangan bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita, budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese maju.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tradisi Hela Rotan di negeri Aboro, Kecamatan Pulau Harutu, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara Hela Rotan di

untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan. Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

Thank you.

0: Tradisi helarotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru. Melalui tradisi helarotan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Akang masih bagus ya, masih Akang masih terawat. Tapi sekarang kayaknya susah yang terlalu inilah ya, yang ada patung-patung wajah-wajah itu, saudara, di samping kalau arah dari Halong berarti kalau mau ke kota akan sebelah kiri sebelum dapat SPBU. Nah, jadi Bapak Saudara, ini ada taman ini, Taman Pahlawan Nasional ini akan ada dapat perhatian kondisi taman makam, bukan taman makam, taman kondisi Taman Pahlawan Nasional Maluku yang berada di kawasan Tantui Atas. Jalan tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon. Ini sekarang ini sangat memprihatinkan ya Bapak Saudara. Taman yang menjadi salah satu ruang untuk mengenang jasa para pahlawan tersebut akan terlihat kurang terawat, dan salah satu yang paling mencolok adalah kondisi relief wajah para pahlawan nasional yang terpampang pada dinding bebatuan. Dan Bapak Saudara, relief tersebut mulai tampak kusam dengan yang jelas akibat kurangnya perawatan, sehingga detail wajah dari para tokoh yang diabadikan di lokasi itu semakin sulit dikenali. Beta ingat pas kali dulu-dulu tuh waktu Akang baru-baru jadi tuh katong biasa suka foto di situ. Barang Akang taman masih bagus, masih ada taman-taman, bahkan ada tempat duduk kalau saya yang salah, itu masih bisa duduk di situ tuh. Nah, ya mudah-mudahan ini Akang dapat perhatian dari pemerintah ya, Pak Saudara. Padahal taman tersebut ini memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat Maluku. Lalu pada dinding-dinding, akan pun dinding-dinding batu itu diabadikan wajah sejumlah tokoh-tokoh yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ada Kapitan Patimura, Marta Kristina Tiahau, Dr. Johannes Limena, dan juga Brigadir Polisi Anumerta Karel Satsuetubun. Ya, ya mudah-mudahan ketum berharap ini bisa menjadi perhatian kembali, bisa bikin bagus lagi sehingga mungkin suatu saat ketum bisa kembali foto-foto lagi seperti itu, saudara. So jam 8 lewat 2 menit, ketum satu lagu dulu sebelum ketum beranjak ke program acara berikutnya, yaitu drama legenda. Jam di mana-mana, saudara, masih dengan Tony Pro Alpha.

0: Mbak Suriana selanjutnya kita ngikuti drama radio bersama kali ini akan kita hadirkan judul drama yaitu Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai. Jam di mana-mana masih ada yang katong di Pro Ampa, RRI Ambon.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
3: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
4: Kapan aku punya cucu?
5: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
3: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
6: Ada apa lagi ini?
3: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
6: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
5: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
3: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
5: Ibu, kok begitu, Bu?
6: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
5: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
6: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
5: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
6: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
5: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga, Nak Benny.
3: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
4: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
4: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
1: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
1: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
5: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai, dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuangagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamar Pati, narator. Sampai jumpa.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Saudara, musik country menjadi salah satu genre yang memiliki perjalanan panjang dalam industri musik dunia. Genre ini lahir pada tahun 1920-an di Amerika Serikat melalui perpaduan berbagai tradisi musik seperti Delta Blues, Folk Appalachian, musik Cajun, kemudian Creole Sideco dan juga sejumlah pengaruh lainnya. Kalau dilansir dari laman National Today, seiring perkembangannya, bersaudara, musik country ini kemudian dikenal dengan istilah Old Country dan semakin memperoleh popularitas sejak dekade 1950-an. Dan musik ini memiliki ciri khas melalui kisah-kisah sederhana tentang kehidupan, perjuangan, tentang cinta, keluarga, hingga persoalan sosial yang paling dekat sekali dengan keseharian masyarakat. Pada masa keemasan musik country, bersaudara, itu akan melahirkan sejumlah nama besar seperti Johnny Cash, kemudian Waylon Jennings, Willie Nelson dan juga Hank Williams. Kalau yang terakhir ini pasti mungkin ya tidak asing ya, bersaudara ya. Nah, karena karya para musisi tersebut sing hanya menjadi hiburan tapi juga menjadi medium untuk menyampaikan cerita dan juga pengalaman hidup masyarakat. Nah, salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah musik country adalah Hank Williams, musisi yang lahir pada 17 September 1923 tersebut dikenal sebagai salah satu ikon utama genre country dan meninggalkan sejumlah karya yang terus dikenang sampai sekarang. Sepanjang karirnya, seluruh 35 single Hank Williams berhasil masuk dalam 10 besar tangga lagu Billboard Country and Western Bestsellers. Dari sejumlah karya tersebut, ada 11 lagu bahkan berhasil menduduki posisi puncak tangga lagu. Ini menunjukkan besarnya pengaruh Williams terhadap perkembangan musik country. Masih banyak lagi bahasan tentang musik country, buat saudara bisa nanti cek di rri.co.id. Masih dengan Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, ketemu masih bertanggung ke saudara, deng donci donci.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Sahabat budaya, pencurian merupakan salah satu tindakan kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pencurian, masyarakat adat di Maluku ini memiliki cara tersendiri. Tradisi sasi dimiliki oleh masyarakat Maluku, melindungi barang milik mereka dari pencurian. Dan tradisi ini berupa larangan bagi seseorang untuk mengambil sumber alam di salah satu kawasan dalam waktu tertentu. Hingga saat ini, tradisi leluhur itu masih dipertahankan oleh masyarakat untuk menjaga keseimbangan masyarakat antara alam dan manusia. Bapak John Matur Bongs adalah warga Pulau Kei, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Lelaki tua ini sedang sibuk menganyam janur atau daun kelapa muda untuk dijadikan sasi. Bapak John akan menjalankan tradisi sasi di pohon kelapa miliknya. Tujuannya satu, yakni agar pohon kelapa miliknya tidak dicuri ataupun dipetik sebelum waktu panen.
1: Kalau sengaja diambil berarti mereka akan dapat susah, dapat penyakit. Nah, di sini kita lihat ada batu ini. Jadi kalau umpamanya saya sengaja melanggar mencuri buah-buahan biar saya punya. Tetapi karena sasi tidak boleh ambil. Tetapi kalau saya datang ambil berarti batu ini nanti masuk melekat di tubuh saya.
0: Untuk menjalankan tradisi sasi, sebuah anyaman janur atau daun kelapa muda telah disiapkan Bapak John. Selain itu juga perlu menyiapkan buah pinang, daun sirih, mengawali tradisi sasi dengan ritual pembaca doa.
1: Doa dukung darbul ngebal, baca berbuk mamia pelania, fina ayah liri hawarendir, hawarendir na ayah, lukyut na awah, beban itu pun nur fubar. Yang saya baca tadi itu, kalau kita mulai buat sasi itu, ini doa, doa adat. Kita angkat hati kepada leluhur untuk mulai kita pendirikan sasi ini. Mereka jaga selama tempo, jatuh tempo keputusan tanggal atau hari berapa baru buka sasi.
0: Bukan saja Bapak John sendiri melindungi pohon kelapa dari pencuri dengan sasi, tetapi di daerah Kota Ambon, tepatnya negeri Latu Halat, juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana Latu Halat tradisi sasi bagian dari pelayanan masyarakat, toko adat, dan toko agama.
2: Kami adakan sasi kelapa begitu. Sasi kelapa itu untuk orang-orang yang punya dusun kelapa. Karena kalau tidak buat sasi, hasilnya dicuri orang. Jadi gereja ambil langkah untuk buat sasi, yang mana 3 bulan satu kali baru bisa buka sasi untuk mengambil hasilnya. Karena kalau tidak buat sasi begitu, dusun itu dicuri oleh orang sembarang saja.
0: Di desa Latu Halat, tradisi sasi diawali dengan pemberian doa oleh toko agama dan toko adat di tempat ibadah. Tradisi sasi boleh dilakukan siapa saja, mulai dari perorangan, lembaga adat maupun agama.
2: Pendeta doakan di atas mimbar supaya dusun itu dijaga selama 3 bulan, baru hasilnya bisa dibawa kembali ya, untuk keperluan selanjutnya.
0: Tradisi sasi yang dijalankan masyarakat ini adalah bagian dari hukum adat Larful Ngabal. Karena tradisi Larful Ngabal, khususnya basudara di Maluku, hukum adat tertinggi bagi masyarakat Maluku khusus yang berada di Kepulauan Kei. Hukum adat tersebut memiliki aturan yang diikat dengan 7 pasal. Salah menekan larangan mengambil milik orang lain.
3: Kalau hanya sasi, itu tanda larangan. Itu makna utamanya tanda larangan. Nah, tapi sasi dikaitkan dengan hukum adat Larful Ngabal, itu ada pasal yang ketujuh bunyinya begini, hirenin tuponi itdid tupu itdid, artinya milik orang tetap menjadi milik dia dan milik kita tetap milik kita. Dari pasal ini menerjemahkan bahwa hukum sasi itu melindungi semua hak kepemilikan orang.
0: Namun ada hal lain saat ini, sasi saat ini disalahgunakan.
1: Di sini setiap ada pembangunan rumah.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Malam saudara, baku dapat lagi di Mata Mata Perampa malam ini dan bersama dengan Beta Lisa. Ya, Beta sudah tamu saudara dari tadi jam 5 ya. Tapi sekarang kita masuk di acara Mata Mata masih dengan Beta lagi. Babunya dari tadi jadi kita langsung terima penelpon yang pertama juga buat saudara. Yang sampai do marah kita lagi. Halo, selamat malam Mata Mata Perampa.
1: Mata Warna Perampas, selamat malam Mbak Lisa.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa nih?
1: Dengan Ewin yang punya Wai.
0: Ewin yang punya Wai. Oke, orang Wai, silakan.
1: Halo, baru-baru kan datang. Berbagi kasih dengan Tung.
0: Kenapa? Bagaimana tuh?
1: Kan datang berbagi kasih dengan kakak dong.
0: Sudah tuh, kan mewakili toh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Bagaimana kabar Mbak Lisa?
0: Baik. Wai, bagaimana kabar semua?
1: Aman Mbak Lisa.
0: Aman. Okay.
1: Ya, tapi panas Mbak Lisa.
0: Itu sudah masih panas ini. Mbak Abu semua nih, Mbak Abu.
1: Iya.
0: Oke, silakan Bung Ewin.
1: Iya, yang pertama-tama Ewin mengirim salam buat Kakak Lisa aja.
0: Iya.
1: Selamat malam aja, selamat bertugas kalau kurang hati-hati di jalan.
0: Jangke.
1: Dan juga buat Bang Dewa di Namblea. Lagi-lagi ini kalau yang Balisa pinggir ini sudah hal banyak nih ada dia.
0: itu sudah.
1: Buat dia aja, Ewin kan udah masuk di jalur yang sama.
0: Ya.
1: Buat Caca Fira, buat Fabio, buat Abang Deden, buat Abang Hussein, buat Bung Denis, dan juga buat Ojon di Halong. Selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu.
0: Yeah.
1: Buat Bunda Popi juga, buat Inga juga, buat Mbak Wika, dan juga buat Kakak Riri, Ivan Porto. Selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat Mama yang lagi tidur, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat kakak-kakak yang ada di luar, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu.
0: Iya.
1: Bisa buat seseorang aja, selamat malam. Semoga lagu yang nanti ingin request, semoga diberkati Tuhan selalu. Boleh, saya boleh request?
0: Boleh, lagu apa?
1: Gara-gara Ale kita jadi janda.
0: Oke. Gara-gara, ini betul aku judul nih?
1: Iya.
0: Oke, siapa yang menyanyi?
1: Boleh sih, itu ada perempuan satu, tapi saya tahu dia pun nama lagi.
0: Oh iya, nanti kita cari ya.
1: Oh iya. Kenapa juga bisa masuk double tuh, Mbak Lisa?
0: Boleh.
1: Oh iya, oke Mbak Lisa, terima kasih.
0: Oke, danke. Ewin, BY. Penelpon yang kedua di Mata Mata Pro Ampa. Siapa lagi? Selamat malam. Selamat malam, Mata Warna.
2: Selamat malam, Mata Warna Perampa, Kakak Lisa ya?
0: Iya, betul. Dengan siapa nih?
2: Bunda Natalia di Toli-Toli, Kakak Lisa.
0: Oh, orang Toli-Toli, Bunda Natalia. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Kakak Lisa, gimana kabarnya?
0: Oh, puji Tuhan, baik-baik juga.
2: Amin.
0: Bunda Subalek, kah?
2: Toli-toli.
0: Oke.
2: Kan barusan di Palu, lama di Palu. Terus ada anak di Palu, ada anak di Makassar, sama di Manado.
0: Jadi keliling ya?
2: Keliling.
0: Orang Ambon bilang koliling.
2: Koliling ya. Oh, di sini kalau orang Bol yang bilang itu koliling, seperti oh mereka kalau omong.
0: Iya. Bunda di sana panas juga kah?
2: Oh panas tuh, sudah berapa bulan ini Kakak Lisa?
0: Iya sama berarti. Sama. Oke Bunda silakan.
2: Kakak Lisa bisa request lagu ya?
0: Boleh, lagu apa Bunda?
2: Saya mau suka lagunya Paling Baik.
0: Oh Paling Baik, si Paling Baik.
2: Begitu kan? Saya suka sekali lagu itu Kakak Lisa.
0: Iya siap, nanti kita putar ya. Ini mau versi yang mana nih?
2: Mau pesir-pesir ke Ambon aja dulu.
0: Maksudnya lagunya versi kan banyak versi nih, ada yang laki-laki menyanyi, perempuan menyanyi.
2: Oh yang wanita sudah, yang perempuan.
0: Oh yang wanita, oke.
2: Iya,
0: oke.
2: Salam-salam ya Kakak Lisa.
0: Iya.
2: Yang pertama ada Bung Deden di tengah-tengah, Kakak Rere, ada Esti Talake, ada Bung Stevi, ada Winda di mana rumah tiga,
0: ya.
2: Bunda Poppy, ada juga Mister Gacok, ada terus ada Mister Mama Gasol. Ini. Mister Gasol.
0: Ya.
2: Mama Indi kali tiga ya.
0: Iya.
2: Terus ada Abang Dewa, terus ada Sence di Sapa, Saparua ya.
0: Iya.
2: Terus ada Usi Buce, terus ada Efe di Wauhau, ada Ade Eca juga di mana Kakak Lisa?
0: Eca di Bentas.
2: Bentas.
0: Iya.
2: Masih belum tahu nama ini. Terus ada juga Nona-nona itu yang Pernado, Nona Ellen, Nona Haryati. Pokoknya buat semua-semua sudah Kakak Lisa ya, dirangkul yeah. saja sapu rata dari asam pencet tanpa terkecuali.
0: Sapu rata.
2: Sapu rata. Orang Kupang juga bilang sapu rata, orang Kupang bilang. Sapu rata, pokoknya salam kenal semuanya ya. Salam manis, sehat, salam kompak. Dari Bunda Natalia di Toli-Toli. Buat Kakak Lisa tetap semangat ya. Sukses selalu. Bye. Selamat
0: doa terbaik buat Kak Lisa dan keluarga dan yang ada di rumah. Dan
2: ke banyak Bunda. Oke, makasih Kak Lisa. Selamat
0: makasih
2: malam
0: banyak. Dan ke Toli-Toli. Oh, Bunda Natalia jauh sekali di sana. Sebut nama-nama tuh macam kayak orang Ambon saya begitu ya. Kayak familiar begitu ya. Padahal sentau hari Bunda di Toli-Toli sana. Kita lanjut live dari Bunda Natalia. Oke, yang berikut selamat malam Matawana Proampa.
1: Selamat malam Matawana Proampa, Kakak Lisa yang cantik.
0: Selamat malam Langke dengan Mr. Gasot.
1: Oh benar sekali, selati.
0: Iya, silakan.
1: Ya. Kakak Lisa yang pertama tadi siapa?
0: Yang pertama tuh tadi dari Ewin di Wai.
1: Oh, orang Wai ya?
0: Iya.
1: Yang kedua Bunda Natalia Tolitolia.
0: Iya, betul.
1: Iya. Terima kasih salamnya Bunda Natalia. Salam ya. Balik. Terus untuk orang lain, selamat malam. Salam kompak, salam kenal.
0: Iya.
1: Salam juga untuk aduh Bung Sevi, selamat malam. Bung Dewa di Kota Namrea, Fabio, Pak Marcel, Pak Karir Paseng, Damari di Kota Transit, selamat malam. Bunda Popi Skit, Inka di Kartang. Mas Yono di Gimba. Bung Deden di tengah-tengah. Sarip di Talake. Eca Talake. Eva Wehaong. Selamat malam juga. Ayu di Masohi. Adik Linda di Pokaro Matija.
0: Iya.
1: Bung Willy di Kame, selamat malam kita. Enca di Bentas. Bu Indi di Kayu Tiga.
0: Iya.
1: Selamat malam juga. Yang di aduh Bu Wika di Wonosobo.
0: Iya.
1: Selamat malam Bu Wika. Nono Nano Nano di Manado.
0: Ya.
1: Selamat malam seluruhnya untuk orang Manado. Selamat malam. Kalau lagi munik gabung. Yang di Kebun Cengke, oh siapa?
0: Kebun Cengke Pak Junaidi.
1: Oh Pak Junaidi. Selamat malam Pak Junaidi. Lupa saya. Terus yang di NTT?
0: Krispati.
1: Bang oh Krispati. Iya, Bung Krispati juga. Selamat malam, Bung Krispati. Terus untuk keluarga Bapak menurutkan di hutan Bogor yang selamat malam ke keluarga Bung Joni, tetanggaku. Selamat malam Bung Joni. Keluarga Bapak Syed Afons di WHOKR juga selamat malam. Spesial untuk kekelisa yang lagi bertugas, selamat malam.
0: Ya.
1: Dan kalau pulang hati-hati di jalan, tiba di Wayame dengan selamat.
0: Danke banyak, iya. Mr. Gasot.
1: Terus untuk seluruh komuniti WhatsApp Anak Pro 4 yang Mr. Gasot tidak bisa sebut namanya satu persatu,
0: ya.
1: Kalau lagi monit, silakan gabung. Itu aja Kak Lisa, sampai ketemu lagi.
0: Oke, okay. Danke banyak Mr. Gasot. Sampai baku dapat. Katong lanjut, masih di Mata Warna Pro 4. Selamat malam buat saudara yang baru bergabung dengan Katong. Selamat malam baik par semua juga. Salam par semua, semoga sehat-sehat. Yang belum bisa bergabung nih katong siapa apa. Salam Jover dong, mudah-mudahan menikmati dan terhibur yang lagu-lagu yang katong hadirkan malam ini. Dari tamang-tamang yang sudah bergabung yang masuk dengan request lagu. Katong lanjut lagi dengan yang berikutnya. Mata Warna Pro 4, selamat malam.
3: Mata Warna Pro 4, selamat malam yang cantik.
0: Malam. Dengan siapa di mana?
3: Oh, Rai Juan.
0: Rai terus. Coba sebutkan sendiri sudah.
3: Nanti kalau Abang Dewa begitu capatan kan.
0: Barang dia terlalu rupa-rupa banyak-banyak tuh.
3: Dia terlalu bahenol.
0: Rupa-rupa sampai kata suwe hafal.
3: Coba iya. Kan bikin suara lain-lain, tapi dapat terkam juga. Terkam juga.
0: Kakak Rere, silakan iya, dipasok.
3: Kakak Lisa yang cantik.
0: Silakan.
3: Kabar baik kakak.
0: Kabar baik ya?
3: Iya.
0: Oh, mantap.
3: Salam kakak betai request lagu.
0: Lagu apa?
3: Astaga Naga juga.
0: Astaga Naga ya?
3: Okay. Iya. Hellas Group kan?
0: Iyo kah, Astaga Naga ya.
3: Astaga Naga.
0: Tadi Mas Gasot kayaknya belum request lagu tuh kayaknya ya. Beta, barang antu terlalu lupa pikir eh.
3: Ya, aku sudah lupa kesinggalan tuh begitu.
0: Atau fokus tuh dengan nama-nama.
3: Ini harus paling menyesal sih ratu. Woi Gasot ke?
0: Iya, oke.
3: Okay. Kakak beta salam eh.
0: Iya.
3: Ya, pertama kita salam buat Ade Ewin di Wai bareng keluarga. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli juga bareng keluarga. Ada Mr. Gasot di Tuni bareng keluarga juga. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Adi Linda di rumah 3, Bunda Marni, Pak Sutransi, Bunda Popi di Ski. Ada di seputaran Sulawesi, ada Adi Ellen di Malalaya, Adi Hariaki di Bunaken. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Uni bareng keluarga di Kamal, Bung Stesi bareng keluarga di Hati Besar. Ada kakak Vince di Saparua, bareng keluarga. Uci Bace juga di Saparua, bareng keluarga. Ada adik Sari Hidayat di Talake, adik Eva di Talake, Eva di Waihau. Ada juga Memain di Kayu 3, bareng keluarga. Buat semuanya selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Yeah.
3: Buat Pak Junadi. Pak Junadi itu di Namlea, bukan Kebun Cengke. Kakak Lisa.
0: Kenapa tuh?
3: Pak Junadi itu antara di Namlea, bukan Kebun Cengke.
0: Karena kadang-kadang antara di Kebun Cengke.
3: Iya, tapi betul dengar kata antara di Namlea, Kak.
0: Oh, mungkin kita pas ada Namlea,
3: Kak. Kebun Cengke, Kak, sekarang saja.
0: Mm-mm.
3: Buat Pak Junadi, selamat malam. Ada Bapak Tony juga di Tuni, selamat malam. Ada Bung Willy bareng keluarga di Wayame, selamat malam. Abang Dewa di Namlea, selamat malam. Ada Pak Nasrul di Palu. ada Ade Fabio di Suli, Pak Marcel juga. Selamat malam. Sekancis Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja. Ada Inka di Karpan, bareng keluarga Sorubung juga. Selamat malam. Ada Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik juga di Masohi. Bunda Minggu Boba di Jailolo. Ada Fi di Kupang. Ada Fina di Kebun Jeruk. Ada Ona di Pasar SPN. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat Kak Lisa, selamat malam, selamat bertugas. Sampai ketemu, bakulakulai, dadah.
0: Halo, Kak Rene? Iya.
3: Ya.
0: Oh iya, iya. Seng. Lanjut.
3: Apalah itu? Astaga Naga.
0: Astaga Naga, iya. Oke, danke banyak ya, Kak Rene. Danke, selamat malam. Iya. Sampai baku dapat Kakak Rere. Lanjut, masih di Matawana Pro 4. Selamat malam buat saudara yang baru bergabung nih Katong. Sekarang ini di Matawana Pro 4. Pro 4 ingat nang 90. Yang mau dengar Pro 4 di pesawat radio di 90.1 ya. 90.1. Lanjut lagi. Sumber Dering itu Pak Junaidi, tolong konfirmasi dulu Pak Junaidi sebenarnya di mana. Saya tahu beta tuh Pak Junaidi itu di Kampung Cengke. Tadi Kakak Rere bilang Pak Junaidi di Namlea. Ah, itu yang betul di mana nih? Kak, Namlea jalan-jalan saja. Ah, coba aku tolong konfirmasi dulu. Halo, selamat malam.
4: Matawana Pro 4.
0: Matawana Pro 4. Ya.
4: Ya, Mister Gasuk balik.
0: Iya. Balik para
4: tadi
0: apa,
4: lupa
0: nih?
4: Request.
0: Ah, lupa request, oke.
4: Okay. Habis kali saya yang kasih ingat.
0: Betul juga.
4: Yang baru lewat ini kan maksudnya sudah kasih tinggal aja. Kak Rere, sorry. Yeah. Kak Alisa.
0: Ya.
4: Yeah. Mister Gasuk request lagu Bunga Cendrawasih dari Peter Saparwane.
0: Bunga Cendrawasih. Oke.
4: Ya, itu aja Kak Lisa karena lupa. Tapi nanti masuk lagi setelah terakhir.
0: Sip. Ya.
4: Ya. Dadah.
0: Dadah. Mister Gasot ya balik lagi. Untung baik kata masih bisa masuk. Kalau seng kalau pas rame-rame ya seng bisa lah. Seng bisa tembus. Iya, kayaknya ketong break dulu karena ini belum ada yang bergabung lagi, jadi langsung saja ketongnya putar lagu yang pertama di Matawana Pro 4. Kakak tuh terima dulu ya, habis ini baru ketong putar lagu. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
5: Selamat malam Matawana Pro 4, selamat malam Caca Lisa.
0: Malam palang saja Bang Deden.
5: Iya
0: ketong sentutup. Jam buru-buru. Santai.
5: Iya, ketung nanti ketung mulu nih apa kasalnya.
0: Apa kabar Abang Deden?
5: Alhamdulillah masih sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Caca Lisa juga masih sehat ya, Caca Lisa ya.
0: Alhamdulillah puji Tuhan. Iya.
5: Oke. Semoga Caca Lisa dong sehat-sehat supaya apa dong selalu di Matawana Pro 4, biar kita pendengar setia, biar kita enak dengar-dengar Caca Lisa dong di Pro 4 toh.
0: Amin. Abang Deden sama Jo sehat-sehat supaya bikin rame Matawana Pro 4 toh.
5: Iya, bikin rame. Ketong punya acara Matawana Pro 4 di malam ini malam seterusnya begitu.
0: Iya, siap.
5: Oke, berarti tiga penelepon nih, tambah beta ini berarti su 4 ya?
0: Woi, ini su 5.
5: Oh iya, 5. Bung Gaso, Bu Ewing, Kakak Rere, dan siapa?
0: Bunda Natalia.
5: Oh, Bunda Natalia, iya. Barangnya tadi, kalau Bu Ewing itu barangnya pika belakang sedikit lah, beta keluar ada kanal Kakak Rere.
0: Iya.
5: Oke, Kak Charlie, kita salam juga.
0: Salam, silakan.
5: Mungkin ada ketum punya teman-teman ada antre dari belakang lah, dia mau masuk ke.
0: Iya.
5: Salam pertama buat Kak Kelisa yang sementara tugas, selamat bertugas. Kalau kembali di alamatnya di Wayame sana, lewat JMP itu, mudah-mudahan tiba dengan selamat di Kak Kelisa punya rumah.
0: Amin, danke.
5: Buat pendengar-pendengar yang sudah masuk ke karere baru lewat, Om Gasok juga, Bunda Natalia juga selamat malam. Juga buat Bu Ewing di Wai, selamat malam Bu Ewing. Salam sehat sekeluarga di sana juga. Bu Yan juga bersama sang istrinya, selamat malam. Kalau bisa Bu Yan dengan Caca Pira bisa masuk di malam ini. Buat Om Cecen juga, Om Cecen di seputaran tengah-tengah juga, pendengar setia juga, Caca Lisa. Untung pendengar setia ada baru muncul lagi. Juga buat semua pendengar community, Bang Pupi, selamat malam Kak Yaya. Juga buat Ade Padi Waihau juga, selamat malam. Om Tony di Tuni, Bung Prans di Kusu-Kusu, Cece Inka di Karvan, Ece di Bentas, Kance di Tanah Tinggi, Mameyos di Kudamati, Mama I, Main di Kayu Tiga juga, selamat malam. Bunda Elks, Bunda Haryati, Cece Nano-Nano, selamat malam. Nona Pika juga, selamat malam. Juga Bunda Jingga juga selamat malam, Om Dewa Namlea juga, Pak Junaidi Kebun Cente juga selamat malam. Bunda Epa di Talake atau masih di Maluku Utara juga selamat malam. Mamarni di Paso Transit juga, Om Bio, Pak Marcel, selamat malam. Juga buat Bang Kris di NTT sana juga, Fi juga di Kupang, Bapina Kebun Jeruk, Bayu di Masohi juga, selamat malam. Ceca Linda di Rumah Tiga juga, selamat malam. Pokoknya semua komunitas Mata Warna Perempat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Ceca Lisa bisa request Donci?
0: Ya, boleh.
5: Beta request Donci siapa? Yosen Amus pun lagu Memori di Gong Perdamaian.
0: Memori di Gong Perdamaian, oke.
5: Oke, Caca Lisa selamat bertugas dan Caca Lisa punya teman kru Pro 4, Kak Karin, Kak Ence, Ade Ita, Kak Ati yang sudah serah, selamat berserah, terus selalu memberkati. Pro 1 di alamatnya masing-masing. Sementara tugas di malam hari ini di Pro 2 atau Pro 4 Pro 1 selamat malam. Juga buat Katung punya kepala LPT RRI Ambon bersama istri yang sudah stres, selamat malam aja, salam kompak. Begitu Caca Lisa, terima kasih. Deden di tengah-tengah, Caca Lisa di studio Pro 4 selalu mengudara untuk pendengar setia. Makasih.
0: Terima kasih Abang Deden. Luar biasa. Iya, Mas Saudara ketong break sejenak, jampi mana-mana ya. Nanti ketong balik lagi dengan lagu-lagu yang tadi dong su request semua ya. Ketong su standby. Jadi dengar saja. Ini dia lagunya.

Silakan bergabung lagi deh ngetong di sini teman-teman Pro Ampah edisi hari ini hari Kamis. Hari Kamis di hari ke-17 bulan September ya. Dan tadi ada 5 tamang yang masuk. 5 basudara yang masuk di sini di teman-teman Pro Ampah.

0: Yang berikut, penelpon berikut, selamat malam Mata Warna Prampa. Halo.
1: Mata Warna, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Suara ya, paling kalem, eh. Suara paling ya. Kalem, eh.
1: Paling kalem juga. Oke, Kak Lisa, kabar bagaimana?
0: Kabar baik.
1: Beda yang di sana boleh, dia suara kalem itu.
0: Siapa?
1: Bisa berubah-ubah kayak bunglon.
0: Oh, yang itu tuh.
1: Itu tuh.
0: Ya. Oke, apa kabar Abang Fabio?
1: Kabar baik, Sa, Kak Kolis.
0: Oke, baiklah. Mantap.
1: Lagu apa malam ini?
0: Kayak suara kecil, kah?
1: Ah, oke, okay, sudah.
0: Iya, begitu.
1: Tadi itu lirik lagu apa tadi itu, Lai?
0: Apa ya?
1: Angin, ya, angin bawa kabar.
0: Angin bawa kabar? Angin bawa
1: Fresh
0: kabar?
1: Juga.
0: Oh, iya.
1: Ya, versi okay. Yang berbeda sedikit. Oke, Ibu Lisa, salam ya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Dewa, selamat malam. Diberkati. Om Deden juga, selamat malam, Deden. Diberkati selalu. Pak Marcel Isuli juga, selamat malam. Diberkati. Caca Ayu Dimasuhi, selamat malam, Caca. Diberkati selalu. Ada Kakak Rere. Pasteng, Mama Mami, selamat malam diberkati. Kakak Inka Karpang, Kakak Eva Wehaong, selamat malam diberkati.

0: rumah di Kebun Jengkir, Homestay Prihatres, Malang diberkati. Kakak Anjus Tanah Tinggi, Linda di Rumah Tiga, dan Malang diberkati. Kakak Eva di Ternate, Atrita Rake, Syarif Hidayat Tiga, selamat malam diberkati. Kakak Ade Inja di Bentas, Ibu Bopi di Skip, Ang Jepri Yahuru, selamat malam diberkati selalu. Lalu ada Oni di Kamal, Ibu Wiga di Wonosobo juga selamat malam, ya, diberkati selalu. Ibu Natalia di Toli-Toli juga selamat malam diberkati selalu. Vina dan pacar yang tercinta, selamat malam diberkati selalu. Mister Gasok yang ada di Puncak Tuni, Bung Tony juga selamat malam diberkati selalu. Salam sehat buat semua yang di Manado. Ada Ibu Del, Nona Afika, Bulan Dari, Adi Jingga, Nona-Nona juga di Punaken Kepulauan. Bunda Ellen, Nona Ellen, Nona Riyati juga selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Oke, Kak Elisa.
1: Oke deh. Terima
0: Jangan
1: kasih.
0: Tambah-tambah lagi.
1: Danke banyak.
0: Oke. Kita pun pulsa nih, aduh, terbatas.
1: Parah.
0: Kakak Lisa di sebelah siapa yang menyiar deh?
1: Kakak Ucan.
0: Ayo, bisa cubi dia bisa sih.
1: Sudah.
0: Nanti cubi bisa, dia.
1: Oh, cubi dia. Oh,
0: cubi.
1: Beta cubi Susan.
0: Iya. Oh,
1: sudah, nanti cubi dia.
0: Iya, bilang si dia buka telepon tuh. Oke, terima kasih.
1: Oke. Iya, Bang Fabio, selamat malam buat semua di Suli. Kita lanjut lagi dengan penelpon berikut. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Selamat malam. Ibu siapa yang penyiar ini?
1: Ya, halo, dan?
2: Yang menyiar ini siapa?
1: Oh, dan Lisa. Ini siapa ya?
2: Yan di Wai.
1: Oh, Yan di Wai. Oke, Bung Yan, silakan.
2: Buat teman-teman community Pro Ampa, selamat malam. Juga buat yang baru lewat ini, orang Suli, Bung Pio. Si lupa beta pas kali ya. Juga buat Susan yang menyiar, selamat malam. Elisa yang menyiar, selamat malam dan selamat menyiar.
1: Lama-lama beta mau tutup telepon nih. Sambung di Pro 1 sana.
2: Buat Abang Dewa, selamat malam, selamat menyiar, selamat perkenalan saja.
1: Iya.
2: Abang Dewa.
1: Siapa lagi?
2: Buat Bung Pabio, Bung Deden tadi yang baru lewat.
1: Iya.
2: Buat siapa tadi yang di Puncak Tuni itu?
1: Mr. Gasot.
2: Mr. Gasot.
1: Iya.
2: Juga buat Fabio di apa?
1: Fabio dua kali buat nih. Fabio iya, saya kirim iya, tapi kirim per Fabio dobel-dobel.
2: Lagi, maaf. Denia di rumah tiga.
1: Iya.
2: Betigo di Masohi. Buat Ketua Pertuni di Kayu Putih, Adi Aki di Kayu Putih. Buat semua-semua Matawana Perempat ya, yang sedang monit malam hari ini. Kita minta lagu dulu.
1: Lagu apa tuh?
2: bersama juga.
1: Menua bersama. Oke.
2: Okay. Yeah. Boleh kita tahu yang menua bersama ini siapa yang menyanyi?
1: Itu tuh lagu AI, jadi akan saya tahu tuh lagu siapa menyanyi.
2: Oh ya.
1: Mm-mm. Begitu.
2: Ya, Ibu selamat malam juga.
1: Iya, Bapak selamat malam lagi, Bapak Yan. Danke. Oke, okay. Kita lanjut lagi dengan penelpon berikutnya di Matawana Pro Ampa. Yang dari tadi sem bisa masuk-masuk nih. Lanjut. Penelpon berikutnya di Matawana Pro Ampa, silakan bergabung nih Katong di Matawana Pro Ampa. Ya. Silakan, silakan. Silakan bergabung. Iya. Katong terima yang dari WhatsApp dulu Kak Pa. Halo, selamat malam Matawana Pro Ampa. Sabar. Iya, selamat malam.
2: Malam.
1: Malam. Iya, malam. Deng siapa di mana? Deng siapa di mana? Bung Steph.
2: Steffi Kakak.
1: Bung Steph, ya. Iya, silakan Bung Steph.
2: Oh, iya, Kakak apa kabar?
1: Baik.
2: Oh iya. Mungkin jam dulu Kakak.
1: Iya, silakan.
2: Tadi yang terbarat orang Wai Kak.
1: Iya, orang Wai.
2: Ya, bala Bung Yan, salam kenal. Terus buat Mr. Gasot di puncak bareng Muntoni, selamat malam Bang Fabio, Bang Deden. Terus ada Bang Dewa. Lalu Ramna, Ibu Bunda Natalia di Toli-Toli, selamat malam. Bunda Els. Terus buat Ariati, selamat malam Ariati, Ellen juga. Bina di Kebun Jeruk, Pak Junadi di Namlea. Halo Kakak. Halo.
1: Ya, halo.
2: Pak Junadi di Namlea Kak.
1: Ya.
2: Pak Junadi.
1: Pak Junadi. Kenapa?
2: Iya di Namlea Kak.
1: Pak Junaidi itu biasanya di Kabung Cengke.
2: Ini kayaknya antum lantur di Namlea.
1: Oh, mungkin ada di Namlea Kak Pa.
2: Oh iya, salam buat Pak Junaidi juga. Kak Rere, selamat malam. Ibu Marni. Mau Bobby di Kip. Inca di Pintas. Mau Ambi. Terus ada siapa lagi? Linda di rumah tiga, Lawrence, Inci, selamat malam, Ira juga, Tobambe, Dami, selamat malam, juga di Sabara, Ibu Baci di Sabara, Ibu Baci di Sabara, selamat malam. Oke, Kakak.
1: Oke.
2: Jeng, nah, Kakak buru-buru sampai.
1: Oke.
2: Okay. Kita keburu-buru sampai minta lagu dong.
1: Lanjut.
2: Bisa kaseng.
1: Lagu apa?
2: Yang bagus lagu apa Kakak?
1: Terserah saja.
2: Ya.
1: Beta harus dengar dari yang penelpon toh.
2: Oh Kak, begini lagu beta bisa minta cari bacere juga bisa kaseng.
1: Lagunya judul?
2: Lebih baik bacere.
1: Lebih baik bacere. Oke. Okay.
2: Oke okay, Kakak.
1: Oke.
2: Okay. Buat siapa nih? Semua aja selamat malam teman-teman Matawana Perampat.
1: Iya.
2: Oke okay, Kakak.
1: Iya. Danki banyak.
2: Pulang hati-hati di jalan ya.
1: Danki banyak.
2: Oh, danki banyak sama-sama Kakak. Malam Kakak.
1: Malam.
2: Iya.
1: Iya, Bung Steph di Headbase. Oke, baik. Katong lanjut dengan yang berikutnya. Katong break dulu, Bapak Saudara. Lalu nanti kembali lagi.

0: Masih dengan Tony Mata Wana Pro Ampa, Mbak Saudara, kita lanjut lagi di sini dengan penelpon yang berikutnya. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pro Ampa. Selamat malam, Kak Lisa.
0: Selamat malam, Bunda Pop.
1: Iya, Kak Lisa.
0: Apa kabar, Bunda?
1: Tuhan baik, Kak Lisa.
0: Mantap. Oke, Bunda Pop, silakan.
1: Kasih salam dulu Kak Lisa.
0: Iya, silakan.
1: Terutama buat Kak Lisa yang lagi bertugas. Iya. Selamat bertugas Kak Lisa. Sukses selalu, Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Thank you banyak, Pop.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Kak Lisa, salam buat Mr. Gaso di Puncak Tuni, Dangke. Salamnya Perbeta, Tuhan berkati. Kakak Rere juga, Bung Deden, tengah-tengah. Kakak Fabio juga di Suli. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Semua yang termasuk tadi yang kasalam Perbeta dan kebanya lain. Selamat tidur juga, sampai ketemu jumpa. Kakak Lisa,
0: ya,
1: minta lagi dia mimpi dari
0: Roy
1: Tumuri. Oke, Kakak Lisa dan kewanya lain.
0: Oke,
1: dado.
0: Kewanya dado, Mapop. Di skip. Kita lanjut deh penelpon yang berikut. Selamat malam, mata-mata Pro Ampa. Ada yang mau bergabung lagi, Seng. Silakan yang mau bergabung dengan tolong 311544. 311544. Ya, selamat malam Matawana Pro Ampa.
2: Selamat malam Bu Lisa.
0: Malam. Dengan siapa di
2: mana? Ini dengan Ibu Tulalesi di Amohusu.
0: Dengan
2: Niko Tulalesi di Amohusu.
0: Oh, Pak Niko Tulalesi. Selamat malam, Pak.
2: Bapak Niko. Malam Bu Lisa. Sehat-sehat.
0: Ya, sehat-sehat. Bagaimana kabar Amohusu?
2: Hai, Amohusu kabar baik, Kak Lisa.
0: Oke, baiklah. Sip. Lanjut.
2: Ketemu.
0: Pak Niko.
2: Kak Lisa boleh minta lagu kah?
0: Boleh, silakan. Lagu apa?
2: Itu lagu yang kalau hidup orang mah saudara jua supaya ada yang akan ketemu orang Maluku. Maku sayang.
0: Iya.
2: Jangan kacau-kacau. Karena ada bersama orang mah saudara.
0: Iya.
2: Ada tuh Kak Lisa lagu itu?
0: Ada.
2: Oh, siap-siap. Kita mau salam juga buat semua anak-anak dan pelatih pemain di Kulele seluruh Maluku. Selamat bahagia, selamat istirahat.
0: Iya.
2: Dan juga buat ke teman-teman Ambon Sailing Community di mana saja berada. Dan juga buat teman-teman di... Ini Pro Ampa toh?
0: Iya, betul.
2: Oh iya. Dan sama Pro Ampa, selamat sukses buat semua. Tadi kita dari situ tadi pagi.
0: Oh.
2: Jam 9.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi sukses terus berjaya nih Pro Ampa.
0: Ya,
2: sudah dicorong untuk ketemu cinta baik Pro Maluku terus. Berjayalah dan terus jadi berkat Pro Maluku. Oke, Kak Lisa, selamat bertugas dan bahagia selalu, Kio.
0: Iya, thank you banyak.
2: Thank you, Lai. Ya, dadah.
0: Selamat malam, dadah. Bapak Niko Tulalesi. Wih. Yang selalu warawiri di Pro 1 dan Pro 4. Lanjut, yang berikut lagi yang mau bergabung di mata-mata Pro 4. Sabar beda. Kita ada cari lagu tadi tuh. Kalau hidup orang bah saudara gandonge ya. Itu sudah akan. Oh. Om Helas dong yang menyanyi Om Helas. Oke, kita lanjut dengan penelpon yang berikut ya, Pak Saudara. Selamat malam, Matawana Pro Ampa.
3: Matawana Pro Ampa, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Vira Diwai, Kakak.
0: Siapa?
3: Vira Diwai.
0: Oh, Vira Diwai. Oke. Bagaimana? Oh, tadi kayaknya nong batamani. Deng Bung Yan. Iya toh?
3: Iya.
0: Oke. Silakan. Tetangga kah? Tetangga kah bagaimana? Satu rumah kah bagaimana?
3: Suami istri kalinya.
0: Oh, baik-baik. Ada harus tadi ada yang baterai-baterai belakang. Ada yang ralat-ralat di belakang tuh karena salah-salah tuh. Ya,
3: orang taparego terlalu tuh kakak tuh.
0: Itu sudah taparego terlalu. Lanjut, kakak okay. Fira.
3: Selamat malam buat kakak Lisa juga. Selamat bertugas.
0: Iya.
3: Selamat hati-hati di jalan.
0: Siap, danke.
3: Yang berikut buat orang samping nih juga. Terus ada Bung Ewin dan Mama di rumah juga.
0: Iya.
3: Lalu buat Bung Fabio. Aduh, suruh Pak Katong nih.
0: Padahal dekat saja.
3: Padahal wajah dan suri waktu dekat
0: itu
3: saja
0: tuh. Itu sudah tetangga dong paling kalah ya. Uang sekali.
3: Mangkali dia mengantuk apa kakak?
0: Mangkali kapa? Kak belum makan malam.
3: Mangkali kakak. Oke. Okay. Buat Bunda Marni juga, kakak Rere,
0: iya.
3: Bunda Popi, selamat malam, berkat selalu. Ada kakak Eva. Terus ada kakak Linda, kakak Mirma Tiga.
0: Iya.
3: Buat Abang Deden, selamat malam. Abang Deden tuh lagi, taprego terus lagi.
0: Abang Deden tadi terlalu semangat sampai bicara salah-salah. Terlalu semangat.
3: Iya. Terus buat semua komuniti Mata Warna Perampa juga kakak.
0: Iya.
3: Di mana saja berada. Buat kakak Hence, kakak Ati, kakak Ica, selamat malam. Buat kakak Jo, selamat malam, selamat datang. Kakak bisa minta lagi kak?
0: Lagu apa?
3: Jembatan Merah Putih kakak, Jen Kristi.
0: Oh iya.
3: Oke kakak, selamat malam.
0: Oke, selamat malam kakak Fira di Wai. Lanjut dengan yang berikut lagi. Ah, kita tunggu saja. Kira-kira ini siapa ini? Siapa ini? Selamat malam.
2: Selamat malam kepo.
0: Beta udah baru bilang. Ini siapa nih? Kayaknya dari tadi terlalu muncul-muncul lah. Tadi dia baru muncul nih.
2: Selamat malam kepo.
0: Ih, orang yang paling kepo, selamat malam.
2: Selamat malam kepo, wai denge Suli. Andi itu batul.
0: Batul tuh.
2: Paling tuh.
0: Ih.
2: Ayo mama.
0: Apalai. Mas, orang ini kalau dia masuk dia mesti dia punya apa intro banyak.
2: Panjang. Betul salah nggak tahu saja kata lo.
0: Sih mau.
2: Kata bu intro juga kata tergoda. tergoda menggoda pagi itu.
0: Dari tadi pantau.
2: Iya.
0: Dari tadi pantau kak. Telepon
2: sama pantau saja. Telepon pantau kakak yang cantik. Di kakak punya profil yang dulu di teras itu kak, guys.
0: Mana?
2: Hitam, langsung kak.
0: Dulu di teras?
2: Iyo, baju langsung hitam kak, pakai macam-macam. Baju-baju anak muda begitu.
0: Iyo kak?
2: Hei, kepo!
0: Jamba karang.
2: Kita kira kak, muda padahal, aduh, terbisa.
0: Sudah juga orang juga bahaya.
2: Kali mami, bahaya lah muda kak.
0: Biar toh orang tua bahaya.
2: Kalau muda kak, kalau bahaya lah muda kata sorong ini bukan kok betul.
0: Zaman iso. Oke lanjut.
2: Sudah. Menyerah.
0: Saya
2: tunggu.
0: Lanjut.
2: Tunggu. Itu tadi malam sih, sekali saya jangan memutar lagu sampai padahal ini kakak Ake menyiapkan dewa. Kita membaca SMS lepas salah kamar. Mati juga.
0: Itu betul?
2: Betul, betul SMS kakak Ake. Oh. Padahal kakak Lisa punya mah, kakak Lisa jangan berserah terlalu banyak ketemu miasu. Padahal itu betul itu, hati mia, salah kamar.
0: Lanjut.
2: Kalau buat lahir, kasih habis pulsa juga. Kan waktu tersisa nih, dia yang masuk ini. Bungkus, lagu bete.
0: Lagu kaki babu lah.
2: Kakak cari lagu para dia dong.
0: Lagu apa?
2: Nanti apa voce?
0: Lagu apa?
2: Kau kata lagu lagu apa kah?
0: Ih, sentau lah. Tumben. Otak su error. Sampai sentau mau lagu apa ini?
2: Si gaga itu saja.
0: Kenapa?
2: Pokoknya kalau kakak Lisa juga kepo. Kalau kita buka kepo.
0: Apa judul lagu apa?
2: Lagu apa? Lagu berakhir yang diblokir. Siapa ini?
0: Gaya Ode
2: lah. Oke, sudah.
0: Sudah lanjut, sudah.
2: Sudah, menyerah. Selam Tuhan itu masuk, babu. Bita pantul tadi, terus dia mati. Bita masuk, kita tahu sakit.
0: Kasian sampai. Itu berasa ya, berasa.
2: Kalau Bapak Pandewa, kena ke Abu bilang, kakak Lisa mari, kita makan di belakang amplas, ikan bakar.
0: Lorong Arab.
2: Di belakang amplas ini ikan bakar, kong.
0: Oh, iya.
2: Tenang, katanya orang lokal tadi tahu, coy.
0: Bicara saja.
2: Katanya bunga orang lokal tadi tahu, coy. Gitu, ladies.
0: Oke, lanjut.
2: Oke, lanjut.
0: Lanjut, ini katanya putar lagu ya, ini.
2: Dan di belakang sudah kau menyerah, betul bermasuk ini. Kampung. Tuan tanah bermasuk, jangan gak labor. Yang pertama, beta mau salam buat kakak Lisa yang lagi bicara dengan beta. Semoga pulang ke rumah bertemu om dan anak-anak dengan selamat. Amin. Yang kedua buat Lira yang punya bayi, salam dari beta pribadi Bung Dewa di Namlea yang punya polo minyaknya putih. Kemudian buat Fabio, Steffi, kakak Rere, kakak Yad, Bunda Marni, Bunda Popi, salam kompak, Abang Enca, Abang Dede yang punya tengah-tengah, Erin yang punya wife, kemudian ada Steffi, ada Syarif Hidayat, Kayu Bareng Keluarga Masohi, Fina punya kebun jeruk, Jakarta Barat. Yang bunda-bunda, Bunda El, Bunda Sapala Ellen, Nona Haryati, Cicalina punya Wayame, Marcel, bareng Tony punya Tuni, Yono bareng Pak Marcel, salam sehat semuanya, Bapak Junaidi yang punya kece, terus mentok, Bung Joni punya bentas, sekarang saya punya batu meja. Kemudian, mana ya? Bantu dulu.
0: Lanjut.
2: Bantu dulu kakak.
0: Apa tuh? Tadi ada Bunda Natalia dari Toli-Toli ada masuk. Ewin buat tadi penelpon pertama, kita bantu nih.
2: Bisa tanya.
0: Sendiri ada tanya lagi, orang ada kasih tahu lagi. Salamu udah pelap nih.
2: Nah, sudah jauh mau.
0: nanti lihat.
2: Nanti udah berbeda jamur, lebih dari jamur, kebeda kecil ke kali siapa.
0: Iya, langsung dapat toki lagi.
2: Lap saja, lap ikan bakar. Terus.
0: Bunda Popi sudah
2: kata orang dong. Udih, kakak sini dengar kak.
0: Oh iya deh.
2: Buat semua Jo. Salam kompak Jo. Kakak apa tadi mulai? 4 malam belas sekarang?
0: Yo, itu sudah.
2: Mantap, jangan terus kamar lagi.
0: Itu sudah.
2: Itu betul.
0: Itu betul.
2: Oke, Kak Lisa, mudah-mudahan kita sehat-sehat.
4: kita ada rezeki bisa kita ke studio perempat, main-main di studio perempat dulu.
0: Amin. Oke, ditunggu ya.
4: Oke. Pokoknya mantap, tapi biar sedikit cap kaki gajah ada oleh-oleh sedikit tuh.
0: Oke.
4: Pertama bisa bubur tuh.
0: Ya. Siap.
4: Babar satu drum.
0: Itu batu.
4: Bubur.
0: Sudah, lanjut. Ketemu putar lagu. Oke, dadah. Selamat malam.
4: Dadah.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: hidung gak plong. Coba ini fix inhaler.
1: Mentolnya nampol, hidung lebih plong.
0: Kapan aja, di mana aja.
2: Gimana hidungnya?
0: Fix inhaler, hidung lebih plong.
3: Kalau kamu buntu,
4: butuh bikin laporan, Canva AI.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ale. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah. Iya toh, Ale mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kok sing, tapi sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: 90,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

lagi pada edisi Jumat 18

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat basudara gandun semua. Di pagi ini kami program 4 Radio Republik Indonesia Ambon kembali lagi menemani basudara dong. Dan saat ini ya beta hati menelet ya kami menemani basudara dong di edisi siar hari ini. Kita ada di Jumat 18 September 2026. Mengawali jumpa kita ada Kanjoli Pagi, di mana Kanjoli Pagi ini lagu-lagu religi khususnya buat basudara umat muslim akan menghiasi ruang dengar basudara dong semua. Selamat pagi basudara, selamat bergabung dengan katon di Pro 4 RRI Ambon.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Dalam setiap langkah kehidupan, mari jadikan kebaikan sebagai kebiasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Sebuah senyuman yang tulus, ucapan yang baik, membantu orang yang membutuhkan, hingga menjaga amanah dalam pekerjaan. Semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilakukan dengan ikhlas. Mari hiasi hari dengan rasa syukur, perbanyak doa, jaga salat 5 waktu, dan tebarkan kasih sayang kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, serta kedamaian bagi kita semua.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat. Tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah katong merasa seolah-olah katong pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun bapak saudara, ingatlah Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang katong anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, saudara, setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka, jangan berhenti berdoa. Jangan lelah bersabar dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Peluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, mudahkanlah rezeki keluarga kami. Berilah kami kecukupan rezekimu. Engkau selalu mendengarkan semua doa, mengerti tiap keluhan dan bersedia menghapus air mata. Ketika masalah mulai terasa sangat berat, Ya Allah, dari semua itulah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami hari

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ya, Pak Saudara, kabar dan luncakan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan beragam informasi yang sudah kita siapkan untuk menemani Pak Saudara di pagi ini. Nah, ini Pak Saudara ketong lihat kawalinya merupakan salah satu jenis ikan yang dikenal masyarakat pesisir di Maluku. Nah, dalam literatur ilmiah, ikan ini dikenal sebagai selar bentong dan termasuk kelompok ikan pelagis yang hidup di perairan laut. Keberadaannya menjadi bagian dari sumber daya perikanan yang dimanfaatkan masyarakat baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kegiatan penangkapan ikan. Nah, kawalinya dapat ditemukan di sejumlah wilayah perairan Maluku termasuk perairan Pulau Ambon dan kawasan Kepulauan Banda. Nah, Pak Saudara, di tengah kehidupan masyarakat pesisir Maluku, kawalinya juga memiliki nilai ekonomi. Ikan hasil tangkapan nelayan dapat dipasarkan sebagai bahan pangan dan menjadi salah satu pilihan lauk yang dikonsumsi masyarakat. Nah, pemanfaatan ikan pelagi seperti kawalinya turut memperlihatkan bagaimana sumber daya laut memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Sumber informasi Pak Saudara beta kutip dari rri.co.id.

0: sih mikirin coding atau
1: Selamat pagi, basudara semua. Matahari sunai, saatnya Kapeng bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Kapeng ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Kapeng semangat, orang di sekitar Kapeng juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau kapang sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Bapak saudara remaja Masjid Al-Ikhlas BTN Polka bersama Yayasan Edukasi Humanit Nusantara terus melaksanakan kegiatan Jumat Berkah secara rutin setiap hari Jumat. Kegiatan berbagi makanan tersebut dipusatkan di Masjid Al-Ikhlas BTN Polka dan dilaksanakan setelah sholat Jumat. Ketua Remaja Masjid Al-Ikhlas BTN Polka Hasra Kalihata menyatakan kegiatan Jumat Berkah telah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan hingga kini terus berjalan secara rutin tanpa jeda. Kegiatan tersebut dilatar belakangi keinginan untuk berbagi kepada sesama sekaligus membantu memenuhi kebutuhan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya mahasiswa. Kegiatan ini juga menjadi upaya membangun semangat kepedulian, kebersamaan, dan gotong royong di tengah masyarakat. Jumat Berkah dikelola oleh Remaja Masjid Al-Ikhlas BTN Polka dengan dukungan ibu-ibu majelis taklim setiap Jumat. Sekitar 100 hingga 150 porsi makanan disiapkan untuk dibagikan kepada penerima manfaat. Menerima manfaat kegiatan tersebut tidak hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat sekitar masjid, jamaah, para pekerja, serta masyarakat lain yang membutuhkan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Koma 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih, kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan, lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh, bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Ya.
1: Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.
2: Siapkan diri, menuju, baru ada nusa melentuk.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Bapak Saudara, beberapa informasi yang terus menghiasi ruang dengar Bapak Saudara dong semua di pagi ini. Nah, masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya kini dapat mengakses informasi dan layanan dara secara digital melalui aplikasi Sidara MBD. Nah, layanan ini menyediakan akses bagi warga yang ingin mendonorkan darah maupun menyampaikan permintaan darah. Aplikasi sistem informasi data dan distribusi darah tersebut diluncurkan PMI Kabupaten MBD bertepatan dengan momentum hari ulang tahun Palang Merah Indonesia. Tepatnya Kamis 17 September 2026, pengguna aplikasi diperkuat melalui perjanjian kerjasama antara PMI, MBD, dan RSUD Tiakor. Ketua PMI Kabupaten MBD, Romi Rumambi, menyatakan aplikasi Sidara dirancang

untuk memudahkan pengelolaan data yang berkaitan dengan pelayanan darah, informasi donor, ketersediaan stok, kebutuhan serta distribusi dapat dihimpun dalam sistem digital. SIDARA MBD diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pengelolaan informasi donor, stok, kebutuhan, dan distribusi darah sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sementara itu, Direktur RSUD Tiakur, Dr. Jimmy, menyambut baik penggunaan aplikasi yang dikembangkan PMI MBD tersebut. Ia menilai SIDARA sudah dapat mendukung kebutuhan pelayanan dan masih terbuka untuk dikembangkan sesuai kebutuhan ke depan. Masyarakat yang ingin mendonorkan darah atau menyampaikan permintaan darah dapat mengakses layanan SIDARA MBD. Sumber informasi ini, saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Weh, Angelina, Isa, dalam muka sepucat. Kenapa tuh, Lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo, weh, balong, weh. Pasti mahal tuh. Nanti, sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Alen belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih, gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, Kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah. Iya, toh. Ali mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo, Kak. Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu, sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat. Supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Lari tau ke seng, tapi sudah, gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

0: Besok Bapak mau keluar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu mukanya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

0: apa?
1: Undangan disebut teman Sanchez.
0: Oh, Koko Sanchez.
2: Eh, Koce, sip. Kasih aja, kasih.
1: Oke, sip.
2: Oh, Juan. Halo. Ini ada undangan nih, Koko Sanchez.
3: Oke, gas, saya jemputan sebentar. Gas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Bidi,
1: kenapa lagi?
0: Coba saya lihat ke atas nih. Kabut paling tebal, sampai ketusuk bisa lihat apa-apa lah ini.
1: Oh, hari ini kan panas keras.
0: Sing Bidi, coba ale lihat. Ini muka lihat terbakar kemana-mana nih.
1: Ini akibat dari orang-orang yang sebertanggung jawab, yang suka bikin kacau suasana saja nih.
2: Pembakaran hutan merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bisa dipenjara. Ingat basudara, jang buang pontong rokok sabarang karena bisa terjadi kebakaran.

90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.